0: beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Nina Zahra, Google Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simpel. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback is back tahun berdua di tanggal 9 Mei 2026. So pasti ada beberapa peringatan penting yang harus aku spill buat kamu semuanya. Yang pertama langsung aja ada hari kemenangan Rusia teman berdua. Kita ucapin selamat gitu ya. Dan penetapan tanggal 9 Mei ini tuh berkaitan dengan penandaan menyerahnya Jerman pada akhir Perang Dunia Kedua. Dan hari ini adalah hari paling bersejarah di Rusia sendiri teman berdua. Dan saat dokumen penyerahan ditandatangani di Berlin, waktu di Moskow sudah melewati tengah malam, sehingga Rusia memperingatinya pada 9 Mei. Dan pada masa awal Uni Soviet, peringatan hari kemenangan tidak selalu dirayakan secara meriah. Bahkan pemimpin Soviet kala itu teman berdua, Joseph Stalin, ini tuh sempat memilih untuk mengabaikan perayaan tersebut selama bertahun-tahun karena menganggap hari kemenangan Rusia adalah warisan Perang Dunia Kedua yang ingin dilupakan teman berdua. Jadi ada historical kelam di situ, tentara-tentara Rusia bahkan semua rakyatnya itu tuh kayak ada trauma besar gitulah teman berdua. Dan selanjutnya hari ini juga diperingati sebagai hari kesadaran sindrom Cornelia de Lange di Amerika teman berdua. Dan peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sindrom Cornelia de Lange yang masih belum begitu dikenal. Nah selain itu, momen penting ini juga diharapkan dapat mengurangi stigma terhadap penyakit penyintas dan keluarganya. Nah peringatan tersebut jatuh pada tanggal 9 Mei dan telah diperingati sejak tahun 1989. Nah temuannya mengenai sindrom Cornelia de Lange ini sudah ada sejak tahun 1916. Nah kondisi ini kemudian dideskripsi lebih lanjut oleh dokter anak asal Belanda, Cornelia de Lange, pada tahun 1933, sehingga sindrom tersebut dinamai sesuai nama si dokternya teman berdua. Dan aku ngucapin selamat ulang tahun juga buat kamu yang lagi merayakan di tanggal 9 Mei. Enak banget ulang tahun pas weekend, pasti banyak perayaan-perayaan, gak pada kerja soalnya teman berdua. Yang paling aneh tuh ulang tahun hari Senin.

longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

Masih di sepeda selamat pagi teman Pro 2. Kalau sore-sore tuh selayaknya bocil atau biasanya pagi juga bisa di hari Minggu, yaitu melakukan ngaji, beribadah teman Pro 2. Itu sangat aku lakukan sampai sekarang karena ada satu konten kreator yang bernama It's Butterfly Fai. Ini tuh tengah mencuri perhatian lewat cara uniknya mengajar ngaji melalui siaran live TikTok. Menarik. Dari kemarin udah mantengin, udah nonton temen berdua. Ya seneng cara penyampaiannya aja, nggak ada maksud lain kok, nggak ada maksud lain. Coba dicek aja gitu ya. Dan dengan gaya yang santai dan interaktif ini, doi bisa meng-create si ngajinya ini jadi sesuatu hal yang gampang dipahami oleh kita-kita yang masih awam gitu tahun 2022. Iya, teman-teman juga kayaknya yang join live-nya ya benar-benar pengen ngaji enggak sih? Enggak ada niatan apa-apa, ya udah ngaji, cari pahala, berperlakuan baik apa segala macam gitu teman 2022. Jadi kayaknya kamu harus cobain ngaji online gitu ya teman 2022.

Halo, hanya satu lagu teman berdua. Ada Leodra dengan Teganya Kau. Satu lagu yang di voting teman berdua banyak banget gitu ya, mencapai 86%. Di nomor 2 ada Pesan Terakhir dengan 14% dan Tak Dianggap dengan 0%. Kita lanjutin lagi, puterin ada Leodra dengan Teganya Kau.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Storytime. Pagi-pagi kok udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman-teman.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Sita Rizky, dosen dari Desain Interior UPN Jawa Timur. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jangan lupa ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi.
1: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Aduh, lapar nih. Makan yuk.
1: Makan apa ya? Enggak deh. Aku lagi tipis nih, nunggu transferan.
0: Transferan dari mana?
1: Transferan dari pemerintah lah.
0: Kok bisa?
1: Iya, kan aku dapat bantuan tunai dari pemerintah.
0: Waduh, enak banget. Jadi kamu rebah-rebahan gini terus dapat transferan gitu?
1: Iya, jadi cuma tidur-tiduran tapi dapat bantuan nih dari pemerintah. Enak kan?
0: Aduh, jangan gitu dong. Kamu tuh masih muda, jangan ngandelin bantuan dong. Jadi anak muda itu harus produktif, kreatif, biar bisa mandiri secara finansial. Biar nggak berdampak negatif ke diri kamu sendiri. Ini demi kebaikan kamu loh. Seperti kata pepatah, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah.

0: kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Pada selamat pagi teman Pro 2, masih barengan Mas Hadi di sini. Apakah kamu sudah ngekip gacuan kamu, jagoan kamu di Piala Dunia nanti gitu teman Pro 2? Kalau aku udah fix Prancis, walaupun di tahun atau di Piala Dunia sebelumnya, ya masih mengakuin Argentina juara gitu teman Pro 2. Tapi tahun ini kita masuk dengan Dembele, itu tuh udah kayaknya meyakinkan sekali gitu. Kamu apa teman berdua? Spanyol kah atau Portugal kah? Lagi jadi trans center banget Portugal. Kenapa ya? Mungkin kayak pemainnya di Piala Dunia kali ini banyak yang enak-enak gitu ya, banyak yang keren. Dan ini tuh jadi Piala Dunia terakhir Messi dan Ronaldo. Jadi kayaknya banyak sekali hal-hal yang harus dicapai, apalagi Ronaldo sih gak punya trofi Piala Dunia. Semuanya kan udah, tapi Ronaldo belum ada teman berdua. Gitu aja teman berdua. Dan kalau misalkan pengen ngikutin keseruan Piala Dunia di Pro 2 FM, jadi keep stay tune dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Gak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, teman berdua mau ngabarin aja. Nanti di jam 9 pagi aku bakal ngajak kamu berlayar ke Pro 2 FM Jakarta buat ngikutin Music Planner, dan kali ini ada Mik Manu Membun yang bakal nemenin kamu di Music Planner. So, di sini aja. Keep stay tune. Kita lanjut, ada Ahmad Dhani featuring Raisa dengan Begitulah Saja. Dan aku juga mau pamit, thank you so much buat teman-teman berdua yang udah mau ditemenin dari jam 5 pagi sampai mau jam 9. Kalian

Muslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di Music Planner. Ya, seperti biasa di hari Sabtu pagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi lagi nih, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa lihat aja langsung di Instagramnya Music Planner di Instagram, oke? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan habis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davi Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, pagi. Kemarin digantiin sama Elan, digantiin sama
1: Ocit.
0: Yes, betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Oke, ini juga seperti bisa dilihat di Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer?
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan?
0: Oke, halo Bang Mike.
2: Halo, halo.
1: Kalau gak salah dari Ternate Utara ya?
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku gimana? Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow.
1: Gitu.
0: Di, berarti... Waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke. Wih, banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi. Dan ini sebenarnya kita lebih pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow. Nah,
1: karena Bang Mike ini... Ya kita nanti kita cerita lah dunia reggae saat ini gimana. Kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya Bob Marley, tapi itu juga genre kan.
0: Genre.
1: Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya Bob Marley Jamaika.
1: Jamaika.
2: Jamaikan.
0: Okay. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Okay.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus abis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Ah, yeah. Berarti lebih ke arah sana gitu yeah. Ya.
1: Oke. Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, mm-hmm. Maka mereka menyebutnya ska.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu adalah luapan kalau di Amerika yang kulit hitam, mm-hmm. Itu lebih ke jazz kan akhirnya
0: yeah.
1: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget,
0: mm-hmm.
1: Ya kan, akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke.
1: Okay. Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya.
0: Oh.
1: Yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga ya dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke, okay, kita
1: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Oke. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama okay. Bang Mike kali ya.
2: Oke. Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu akhirnya tertarik ke musik tuh gimana, Bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun. Maksudnya masuk ke dunia wah, gue tertarik nih ke musik
1: dunia persilatan.
2: Dunia persilatan itu saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD ya.
0: 4 SD.
2: Tapi itu masih ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92 saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40 ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang lagunya Kingston Town.
0: Iya. Yep. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua kan.
0: Dari orang tua.
2: Oke. Okay. Orang tua juga setel-setel itu kan.
0: Ah. Ya,
2: saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band, band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow.
1: Matahari Reggae.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Udah clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu, kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya. Artinya musiknya tuh bikin kita...
1: Ngebawa ya?
2: Ngebawa suasana ya, mau joget,
1: mau nyantai,
2: riang gitu. Ya akhirnya kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Oh, wow.
2: 10 Agustus 99.
0: Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Pak?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, sama okay. Beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi tahu enggak?
0: Oh iya.
2: Wah, saya ada bengkel kafe.
0: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya. Iya,
1: betul betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Kita di kafe KTS, iya, kafe, iya, Tenda, iya, Semangginya. Iya.
0: Saya tahu bengkel SCBD, bukan?
2: Dulu ada dekat situ. Lokasi
0: Semanggi
2: itu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan. Pernah ngerasa jenuh enggak sih sama Regi, atau pernah apa akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu?
1: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Iya. Oh, berarti hip hop. Apa K-pop? Apa?
2: Hip hop. sebentar. Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Mungkin tapi enggak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke. Okay.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh maksudnya?
2: Reggae itu tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya, maksudnya dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondie.
0: Oke. Okay.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat R&B-nya.
0: Oh.
2: Itu.
1: Ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman, zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Itu tadi campuran sama hip hop gitu-gitu. Yeah, yeah. Itu menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lainnya gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau belajar ngekompos itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band itu, ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar semua.
0: Sebentar. Tahun 99 berarti. Ngekomposnya pakai apa? Sekarang gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Digital ya sekarang.
0: Iya,
2: ya.
0: Tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara tematisnya pakai gitar.
0: Oke.
2: Okay. Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih, sederhana.
0: Wah, ribet juga ya ternyata ngobrol dua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest ke sana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi itu ngobrol dua pastiin. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811 800 105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu,
1: muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi ya udah, jadi tadi. Udah belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan marah-marah dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Music Planner di pagi hari ini.

0: Halo, Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Partner di pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mike.
2: Halo.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya.
2: Iya, band.
1: Matahari Reggae.
2: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
2: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
2: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh?
2: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu. Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan.
2: Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
2: iya,
1: kali ya.
2: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan apa namanya lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Pak?
2: Kalau yang teman-teman saya ya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
2: Tapi ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya?
2: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
2: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike?
2: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
2: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis?
2: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Iya. Satu lagi apa, sorry?
2: Vokalis
1: dan
2: terus basis.
1: Oh, basis.
2: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke. Okay.
3: Drumnya berarti additional dong, drumnya nantinya.
2: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai. Gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
2: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
2: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
2: Sudah dibuat?
1: Semua, udah jadi?
2: Sudah jadi,
1: okay.
2: Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis?
2: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh gak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana ceritanya, gimana gitu, boleh gak diceritain?
2: Oh, ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke, boleh di-spill nih judulnya nih.
2: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Yang satunya lagi
2: Maaf. Karena kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
1: Iya,
2: kan
1: ini lagu
2: itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
2: Iya,
3: biasanya kalau santai gitu.
2: Iya, santai.
1: Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
2: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
2: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, ya.
1: Makanya tadi juga digabungkan dengan reggae baru gitu kan?
2: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang ingkar janji, ingkar janji.
2: Ingkar janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
2: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang melo kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke melo juga ya?
2: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
2: Tepatnya sih gak tuh, lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
2: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
2: Udah jadi.
1: Wah, keren.
2: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal. Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
2: Sebelum ini. Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
2: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya, akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
2: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya ya.
2: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
2: Gini-gini akhirnya ketemu juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
2: Ya udah saya
3: berdua.
2: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan, kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
2: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
2: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
2: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Akan balik lagi, udah pada nungguin tuh tapi.
2: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
2: iya,
1: sih?
2: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya, yeah, iya, yeah, yeah.
2: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya, yeah.
2: Iya.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
2: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok-besok. Cuman masih berproses kali
2: masih
1: ya.
2: Masih berproses, iya.
3: Video klip yang belum ya?
2: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana, itu gimana sih sekarang?
3: Situasinya.
1: Situasinya gitu.
2: Situasi komunitas reggae, ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke. Okay.
2: Ketika ada event, soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak. Ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu, masih ada sharing atau gimana gitu?
2: Kalau yang untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
2: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu nggak seperti awal tahun 2000.
1: Udah nggak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang iya, lebih jarang-jarang dulu, ya.
2: Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008 ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Itu kan ramai sekali. Mm-hmm. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Misalnya 3 bulan sekali, 14
2: lebih,
1: sekali?
2: Lebih.
1: Oh, lebih.
2: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh. Jadi gabung bintang ya? Tamunya iya.
1: Jadi gabung. Oke. Jadi
3: tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
3: Komunitas reggae.
1: Oke.
3: Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7.000-an lebih.
1: Yang ikut?
3: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih, ya, banyak banget ya.
3: 700 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong Matahari Reggae ini.
3: Udah denger, minggu lalu gak salah ya.
2: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
3: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang, dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
1: Iya, yang lebih mellow.
3: Yang lebih mellow. Terus musiknya, kemarin aku denger yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio. Wah, seru juga ya. Maksudnya mikir sampai ke situnya gitu, supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya, biarpun tetap genrenya reggae.
1: Reggae.
3: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub raga. Ya, ada ska.
1: Bedanya apa tuh raga sama dub?
3: Lebih ke rap ya
2: kalau raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih.
1: Oh.
2: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
2: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
2: Bukan, ada nyanyinya.
1: Ada
2: nyanyinya, tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
1: Oh.
2: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya artinya apa, ini baru tahu nih.
3: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang. Kan lu kan main EDM kan?
1: Iya.
3: Main musik, apa namanya?
1: Electronic dance music.
3: Nah yang di kita, itu adalah dubstep.
1: Oh.
3: Nah itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, ternyata dubstep itu reggae.
3: Itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
3: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
3: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
3: The Police itu basicnya reggae.
1: Reggae.
3: Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih, baru tahu nih.
3: Fun fact. Ada yang Fragile kan?
1: Ya.
3: Itu kan reggae basicnya.
1: Oh, baru tahu nih, baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
3: luas
1: ya.
3: Luas banget.
1: Wah, bisa diekspor dan segala macam juga tuh, Bang Bro.
3: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus denger yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan
1: gitu. Iya, sampai sekarang sih
3: sebenarnya. Iya, salah satu Tipex.
1: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin tuh di karaoke-karaoke.
3: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain, yang elektroniknya dubstep.
1: Oke. Ini seru nih tuh, Bang Bro 2. Insight baru juga nih. Mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi, nanti kita bakal open sesi Q&A lah. Pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp, bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi. Jadi jangan kemana-mana.

0: Ya sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya? Ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact-fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih. Ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Uh-huh.
2: Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa emangnya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu. Enggak, padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya
2: bukan,
0: gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh, Matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari,
0: berjemur.
2: Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena ada Matahari itu, semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke, okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Mauin lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Okay. Mungkin gitu kali ya.
2: Bisa.
1: Bisa. Boleh juga filosofi.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur, musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar?
0: Bebas. Luar
2: ya.
0: Boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, okay, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondy, saya suka juga Alpha okay. Blondy, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Yeah, itu udah harus wajib ya,
1: panutan para iya.
0: Oke. Okay. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada proyek apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu
0: itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke. Okay.
1: Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya,
0: oh.
1: Ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti. Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar ya cuma bermain reggae apa yang sudah ada di okay. dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Mm-mm. Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah, jadinya. Makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya. Mungkin bisa info-info juga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Ya.
1: Bisa enggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia.
0: Oh.
1: Silakan.
0: Seru tuh eventnya. Pasti kan enggak cuma event, nanti bakal ada apa?
1: Ada
0: bazar
1: apa?
0: Mungkin ya. Atau apa.
1: Malah kita mau bikin rencananya awarding-nya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae gitu.
0: Seru sih, seru sih.
1: Seru kan?
0: Pokoknya ditungguin aja teman Pro 2 biar enggak ketinggalan, makanya follow Instagram-nya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: Nadabumi.id.
1: Musicplanner.id.
0: Betul, musicplanner.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @matahari_reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manuembun Michael.
0: Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Pokoknya di follow. Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang juga
0: hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah hadir sama. Menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart lagu reggae gitu.
1: Oh iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga reggae nanti di EDM.
0: EDM. Bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Boleh. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini, dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
1: Riozi
0: dan

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Fatina Almahira Saki, seorang siswi sekolah unggul Garuda Transformasi di SMA N10 Fajar Harapan Aceh, berhasil meraih surat keterangan penerimaan atau Letter of Acceptance LUA dari 8 kampus top dunia. Dalam keterangannya hari ini, Fatina menyebutkan pencapaian tersebut diperoleh salah satunya berkat bimbingan intensif sejak November tahun 2025 di sekolah tersebut. Selain Fatina, pengalaman serupa juga disampaikan oleh M. Kafka yang menyebut bahwa program pendampingan yang diberikan sangat intensif meskipun dalam waktu yang terbatas, bahkan terkendala bencana hidrometeorologi yang menimpa Aceh beberapa waktu lalu. Persebaya akan menghadapi Persis Solo dalam lanjutan pekan ke-32 yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada hari ini malam nanti, teman berdua. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan laga menghadapi Persis tidak akan berjalan mudah meski timnya tengah berada dalam tren positif. Bernardo menilai Persis merupakan tim kuat ketika bermain di kandang dan memiliki motivasi besar untuk meraih kemenangan. Bernardo menilai cara terbaik untuk menghormati lawan adalah dengan tampil maksimal dan berusaha memenangkan pertandingan. Ia juga mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena dengan posisi Persis di klasemen.

0: Informasi terakhir Teman Pro 2, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Angga Raka Prabowo meresmikan Community Gateway Wamena sebagai infrastruktur digital yang beroperasi memperkuat konektivitas di Papua dan memperluas pemerataan internet khususnya untuk kawasan Indonesia Timur. Kehadiran infrastruktur digital pendukung satelit tersebut diharapkan mampu memperluas akses layanan digital sekaligus menjawab tantangan geografis di wilayah pegunungan Papua. Menurutnya, pembangunan Community Gateway Wamena menjadi bukti komitmen pemerintah menghadirkan infrastruktur digital hingga wilayah dengan akses yang sulit dijangkau. Tantangan geografis tidak boleh menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan digital nasional, termasuk dalam urusan konektivitas digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 5,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang Tuan Pro 2. Gimana kabar kamu siang ini? Happy weekend ya. Mau kemana weekend kali ini? Kalau gak kemana-mana, tenang, ditemenin sama Dewi Anora di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore, edisi hari Sabtu 9 Mei 2026, teman Pro 2. Iya, malam mingguan kamu juga gak kemana-mana. Tenang, Pro 2 FM nemenin sampai malam kok ya. Seperti biasa sampai jam 12 siang nanti aku muterin lagu-lagu favorit kamu yang bisa kamu request tentunya di mana kalau bukan di Pro 2 Hitlist.
0: Pro 2 Hitlist, request lagu favorit kamu sekarang juga.
1: Kamu mau lagu seperti apa di kesempatan siang ini teman Pro 2? Hits Indonesia terbaru juga mancanegara terbaru ya yang bisa kamu request lewat WhatsApp 081908952. Terus di Instagram juga kamu bisa banget request di @pro2rrisb atau aplikasi RRI Digital. Diawali dulu sama lagunya For Events dengan lagunya Sebuah Arti, teman Pro 2. Aku kasih buat kamu yang lagi santai di weekend ini.

0: Teman Produa, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, Teman Produa dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, Teman Produa bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.
1: Tahu nggak apa tuh? Ada Produa FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

Aku tuh lagi milih-milih jersey teman pro 2. Jersey, iya, jersey Piala Dunia. Aku mau pakai yang mana ya? Aku punya Indonesia, Persebaya sama Brazil. Persebaya kak belok-belok lho, apa dijak-jak nung Piala Dunia. Ya siapa tahu Persebaya pemainnya pada mau nonton kan, bisa aja gitu loh. Nah, kenapa kok aku pilih-pilih, kan Piala Dunia masih bulan depan kan ya. Iya, kan aku nanti mau datang di itu Rujak Poria, Festival Rujak Ulek Surabaya Tema Pro 2. Hari ini kan, lo iya gimana sih kamu di Tema Pro 2? Nanti jam open gate-nya sih memang jam 4 sore ya. Tapi katanya acara dimulai itu sekitar pukul 16.30-an lah ya. Kemudian juga di Surabaya Expo Center. Jadi kalau kamu bingung di mana sih Rujak Ulek tahun ini, masih sama kayak tahun kemarin, yaitu di Surabaya Expo Center. Nah, kenapa aku pengen banget datang? Because tahun-tahun kemarin aku gak bisa datang sama Mura 2. Nah, sekarang lagi ada kesempatan, jadi aku pengen datang, pengen lihat sakpiro gede nih sih iku coe, iyo kan. Terus habis itu juga pengen dapet rujaknya gitu. Lebih-lebih kalau dikasihnya itu langsung dari Pak Eri. Seneng banget pasti aku teman berdua. Kalau kamu ngerasa nanti malam atau nanti sore tuh bingung gak kemana-mana, malam minggu gabut, udah di tengahnya juga Festival Rujak Ulek teman berdua, nanti ketemu aku. Kita seru-seruan bareng di sana sambil ngedukung tim DWP RRI Surabaya yang juga ikut dalam Rujak Ulek, yaitu masuk dalam 500 lebih ya, 500 kelompok ibu-ibu yang ada di kota Surabaya. Bayangin seberapa banyaknya itu nanti rujak ya. Makanya kesana tuh enak, bisa dapat rujak gratis kan. Tapi selain itu juga ada hiburan-hiburan lainnya yang diberikan oleh pemerintah kota Surabaya juga. Pasti ada bazar UMKM kota Surabaya juga teman pro 2. Makanya kalau kamu kesana, siapin aja pakai jersey Piala Dunia atau jersey bola. Karena memang kita tuh di tahun ini temanya agak sedikit berbeda demi menyambut pesta bola dunia alias Piala Dunia ya. Makanya Rujak Ulek di tahun ini temanya merujuk ke pesta bola dunia. Jadi pasti ornamen-ornamen bola, kemudian banyak yang pakai jersey gitu kan. Jadi kita meriahkan, meramaikannya juga harus pakai jersey bola teman pro 2. Kalau nggak punya, beli sih, si ono waktu undang tuku. Ndang mumpung tanggalnya si 6 ya kan, pasti 2 ya si akeh.

Biar menjadi kenangan dari Raisa featuring Ahmad Dhani, teman berdua. Aku puterin spesial buat kamu yang lagi berusaha melupakan seseorang dan berharap cuma jadi kenangan aja deh. Gak apa-apa kok, usaha kamu tuh biasanya gak akan sia-sia. Yang penting kamu niatnya benar-benar tulus gitu ya, teman berdua. Setulus aku yang juga selalu muterin lagu-lagu favorit kamu. Aku sapa dulu yang udah gabungan di WhatsApp-nya Pro2FM. Ada Mas Theo di Magelang, lagunya Dengan Caraku dari Brisia Jodi featuring Arsy Widianto ya, ditunggu aja. Terus ada Fitriah minta Sebatas Mimpinya Angie Carvalho featuring Yovie and Nuno dong kak, lama gak dengerin. Oh iya boleh, aku puterin yang itu ya, Angie Carvalho iya. Terus ada Ali Ghazali di Pasuruan, Maroon 5 Young Girls Like You, tolong diputerin, terima kasih. Sama-sama, habis ini aku puterin buat kamu, Ali Ghazali yang ada di Pasuruan. Kalau kamu pengen banget dengerin lagu favorit kamu di kesempatan siang ini, buruan ya requestnya sampai jam 12 siang aja. Request terus kalau bisa, karena nanti di jam 2 sampai jam 3 aku bakal update juga nih teman Pro 20 tanggal lagu terpopuler di top chartnya Pro 2 FM. Lagunya siapa aja ya yang masuk di 20 tanggal lagu itu, makanya nanti pantengin aja. Siapa tahu lagu yang sering kamu request ini bisa masuk teman Pro 2. Langsung request ya lewat WhatsApp 081908952, Instagram @pro2rrisby, juga aplikasi RRI Digital. Thank you.

0: di Pro 2 FM.
1: Euforia Piala Dunia 2026 gak cuma soal pertandingan, tapi juga soal musik yang ikut nge-hype suasananya. Tahun ini ada dua lagu yang jadi soundtrack resmi, Lighter dan Porella. Lighter dari Jelly Roll bareng sama Karen Leon punya vibe powerful dengan pesan bangkit dan jadi lebih kuat. Sementara Porella yang diproduseri sama Tainy dibawain Belinda bareng Los Angeles Azules, ngasih warna yang lebih hangat dengan sentuhan pop dan cumbia yang khas. Dua lagu, dua vibe, tapi satu tujuan, ngebawa semangat Piala Dunia jadi semakin terasa di seluruh dunia. Sekarang, keduanya udah bisa kamu dengerin di berbagai platform streaming. Biar makin kebawa hype-nya, ikuti terus keseruannya bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
0: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodo Hitlist masih nemenin kamu teman Prodo 2 bareng sama Devianora di sini yang bakal muterin lagu-lagu favorit kamu. Ih, kayaknya bulan ini tuh banyak banget enggak sih musisi Indonesia yang rilis lagu-lagu baru teman Prodo 2. Aku tahu kamu sudah menunggunya. Tenang, tenang, tenang. Nanti kalau sudah ready to eat loh. Kalau udah siap pasti bakal aku puterin spesial buat kamu. Iya, bener. Favorit kamu kan sama Salsabil yang ternyata juga kemarin rilis lagu baru. Dan serunya lagi di music videonya itu tuh isinya adalah influencer-influencer ternama di Jawa Timur, khususnya Surabaya dan juga di Malang teman berdua. Masa dia mengajak Desi Afrika sih? Keren kan? Desi Afrika masuk ke movie enggak tuh? Musik videonya si Salwa Salsabil teman berdua. Cuman nanti deh aku bakal kulik kalau aku udah bisa muterin lagunya buat kamu teman berdua ya. Kalau sekarang aku coba puterin requestan kamu dulu aja karena itu yang paling penting buat aku. Asik. Bisa aja memang Dewi ini ya. Ada yang minta lagunya Angie, tadi aku udah puterin ya Angie-nya. Jadi udah gak bisa aku puterin lagi teman Pro 2. Liodra, pura-pura. Coba aku cek ya, Liodra yang pura-pura apakah sudah masuk di setlist kita. Oh sudah teman Pro 2, ya udah aku puterin habis ini buat kamu. Iya, karena banyak banget yang minta Liodra pura-pura. Ada Zatia Victory, terus ada Victory kamu ngebom ya. Cukup sekali aja please. Ada Khairul Hafid juga minta lagunya Liodra yang pura-pura. Aprianti Sahid Mesahira, ya kak lagunya di ujung minggu, terima kasih. Sama-sama. Friseila juga. Terus siapa lagi? Silva Maya, Mesahira juga ya. Ada Kevin Canjur, hai. Requestnya Kahitna titik Nadir, tolong diputerin ya. Coba nanti aku cek dulu ya, Kahitna yang itu bisa aku puterin ala enggak. Bisa teman berdua aku puterin ya nanti buat kamu, ditunggu aja. Belum request juga, ini udah jam berapa nih? Udah mau jam 11 loh teman berdua. Apa sih yang kamu pikirin? Cuacanya kota Surabaya aman, cuaca Surabaya kayaknya hari ini cukup bersahabat, cukup cerah, cukup terik gitu ya. Jadi gak ada alasan buat kamu malas-malasan beraktivitas, malas-malasan untuk jalan-jalan, malas-malasan untuk datang ke Festival Rujak Uluk Surabaya, ya kan? Apalagi malas-malasan dengerin Pro 2 FM dari Surabaya. Oh, sangat tidak diperbolehkan itu ya. Ya udah, buat kamu yang kehidupannya banyak pura-puranya, coba deh. Jangan dibiasain teman Pro 2 hidup yang apa adanya aja, ya kan? Kalau gitu, aku puterin dulu requestan yang udah masuk spesial buat kamu di kesempatan siang ini.

0: Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda.
1: Musik kamu hanya di Pro2 Hitlist.

Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 Hitlist bareng sama Devi Anora di sini. Nemenin kamu sampai nanti jam 12 siang untuk muterin lagu-lagu favorit kamu ya. Santai siang masih terus jalan kok sampai nanti jam 3 sore nemenin kamu. Memang ya cuaca Kota Surabaya lagi cerah banget, terik banget. Aku harap kamu yang mungkin lagi mau jalan-jalan ataupun ada aktivitas di luar ruangan, tetap bawa tumbler, bawa air minum ya kan, supaya tubuh kamu tetap terhidrasi dengan baik, teman Pro 2. Dan juga jangan lupa pakai sunscreen-nya ya, biar tidak terpapar sinar matahari secara langsung kulit kamunya. Karena ya supaya kulit kamu tetap shining, shimmering, splendid. Ya, menjaga kesehatan itu bukan hanya dari dalam tapi dari luar juga, teman Pro 2. Asik. Ya udah, aku sapa lagi teman Pro 2 yang udah gabungan ya. Ada Lara Purnamasari. Hai. Lagunya Olivia Rodrigo yang Driver License. Oke, ditunggu ya. Belum diputar, habis ini aku puterin buat kamu ya. Lara Purnamasari, ditunggu aja. Ada Carmelita, selamat siang juga. Lagunya Fajar Nur, Sembutan Paku. Terima kasih Kak. Sama-sama. Siap, ditunggu habis ini. Zulfikri, hai. Kalau Zulfikri minta lagunya Astrid ya, aku cuma bisa muterin Astrid yang tak apa ya, pokoknya. Ya udah deh, abis ini aku puterin juga buat kamu Zulfikri. Kalau kamu belum request juga, bingung kemana requestnya, langsung aja WhatsApp 081 908 952, atau Instagram @pro2rrisb, juga aplikasi RRI Digital.

0: saya Sita Rizky, dosen dari desain interior UPN Jawa Timur. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jangan lupa ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kata apa kalau teman berdua kalau kamu di hari ini masih bingung gitu ya, mau muter atau mau dengerin lagu apa? Kan tinggal ngikut aja, gak apa-apa kok didengerin lagu-lagu yang aku puterin buat kamu di kesempatan siang hari ini, teman pro 2. Lagunya juga asik-asik ya kan. Coba aku sapa lagi teman pro 2 yang udah gabungan lewat mana nih, Instagram. Udah banyak banget. Tadi siapa? Udah aku puterin belum ya? Udah gak sih Kevin? Oh udah, Titik Nadir. Udah aku puterin ya, Kevin yang ada di Cianjur. Seketika aku inget requestan kamu, udah diputerin belum ya? Takut kalau gak keputer itu tempat berdua, takut kamu marah-marah. Kan aku jadi takut. Farisa minta Nabila Cegil, okay. Terus juga Jenny Fajar Nurnya baru aja tadi udah diputerin, iya. Semoga kebagian ngedengerin. Terus juga Nuk. Nah Nuka ini kalau yang itu aku gak bisa muterin teman pro 2, gimana dong? Mau yang lain gak sih? Nanti aku puterin Nuka yang lain boleh ya teman pro 2, karena yang itu kayaknya belum bisa aku putarkan ya. Minta apa tadi Nuka itu? Masa ini, nanti, dan masa indah lainnya tuh ya kan, karena masa-masanya belum ada. Cuman jalan keluar juga dari Nuka aku belum bisa puterin, boleh gak sih aku puterin yang sekarang esok selamanya, boleh gak? Aku pengen banget dengerin itu juga, boleh lah ya. Tenang aja, nanti pasti dua lagu tadi pasti aku bakal puterin juga kok teman pro 2, tapi gak sekarang ya, karena sekarang belum bisa aku puter buat kamu, bisanya buat aku sendiri. Enggak, kalau nanti udah ready, siap, pasti aku bakal puter buat kamu teman pro 2. Ya udah, habis ini juga masih ada beberapa lagu yang udah aku siapin buat kamu teman pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di pro 2 hitlist.

0: K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.

0: Wey, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Save Me dari Only Mars teman Pre 2. Ini satu lagu yang di request sama Andika Pupung. Di last minute ini dia merequest lagu favoritnya. Untung bisa aku puterin buat kamu. Ya thank you udah gabungan di sesi-sesi terakhir ya. Tapi buat kamu yang ternyata belum kebagian juga hari ini, I'm sorry. Besok kamu request lagi dari jam 10 sampai jam 12 siang ya, lagu-lagu favorit kamu teman Pre 2. Tapi tenang aja, abis ini ada santai siang aku temenin sampai jam 3 sore. Thank you banget buat kamu yang udah gabungan untuk request lagu favorit kamu. Habisin gak usah kemana-mana ya, karena aku mau rekomendasiin kamu cemilan-cemilan enak untuk siang hari ini. Makanya stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku

Selamat siang, kita ucapin untuk kamu teman Pro 2 yang mungkin baru aja pantengin Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Ada aku Dewi Anora di sini yang nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore dong ya. Untuk kamu yang ternyata siang ini juga lagi bingung ya, pengen nyemil, pengen makan, tapi enaknya apa gitu ya. Tahu enggak sih, aku kemarin tuh memenuhi rasa kesukaanku, gimana sih maksudnya Dewi? Ya pokoknya aku lagi memenuhi keinginanku makan makanan yang aku suka. Salah satunya adalah donat. kayak kalau di Surabaya tuh orang jual donat itu banyak banget ya teman Pro 2. Plus donat-donat yang memang dia dibikinnya dari donat kentang. Aduh, itu enak banget dan kayaknya gak sulit gitu loh. Di beberapa titik tuh kayaknya banyak banget. Setiap wilayah, setiap daerah tuh kayaknya ada ya yang jual donat teman Pro 2. Apalagi donat kentang yang pakai gula halus putih itu. Ih, enak banget ya kan. Emang siang-siang gini cocok makan donat? Cocok-cocok aja, gak ada yang gak cocok kalau makan donat. Tapi kalau kamu jujur, sukanya donat yang polosan, original, donat kentang yang begitu, atau yang memang pakai glaze, pakai topping gitu teman Pro 2. Ada topping favorit?

atau glaze favorit kamu nggak sih? Coba kasih tahu aku. Plus belinya di mana gitu ya, biar sama-sama bertukar informasi. Sekaligus nanti aku juga kasih tahu kamu donat yang mungkin jadi langganan atau tempat favorit aku makan donat teman berdua. Ya WhatsApp aja 081908952 atau boleh DM Instagram @produrrisby teman berdua. Iya, tenang aja. Karena di siang hari ini memang aku lagi bontot donat, ya kan, jajanku donat di siang ini. Jadi aku juga mau rekomendasiin kamu donat mana yang hauce cing-cing ping. Sembari juga nemenin kamu dengan lagu-lagu yang asik banget di Sabtu siang ini. Makin siang makin terik teman pro 2. Ingat jangan banyak-banyak es ya, daripada nanti. Karena di masa-masa kayak gini, masa-masa pancaroba, peralihan juga begitu teman pro 2 ya, suhu udara memang naik turun ya. Jadi kalau bisa kita minum yang standar-standar aja daripada supaya tubuh kita tetap sehat, tetap terhidrasi dengan baik. Kamunya juga bisa menjalankan aktivitas juga dengan sebaik-baiknya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Santai siang masih nemenin kamu teman Pro 2, sembari juga ngerekomendasiin kamu tempat beli donat yang enak gitu ya, menurut aku, tapi juga bisa jadi menurut kamu dan aku sama gitu. Sama-sama enaknya, karena aku adalah orang barat ya kan, maksudnya Surabaya Barat. Bukan wong western ngono, bukan teman Pro 2. Jadi di Surabaya Barat itu ada dua tempat sebenarnya ya. Ini bukan kedai sebenarnya, bukan kayak toko-toko kue atau toko donat yang udah punya toko ada namanya mereknya itu, enggak. Tapi kayak penjual gorengan aja sebenarnya teman Pro 2, tapi yang dijual bukan gorengan tempe, ote-ote, tahuisi gitu ya, bukan, tapi lebih ke donat, terus ada molennya juga, biasanya gitu teman Pro 2. Yang pertama itu di sekitaran kandangan. Kalau spesifiknya ini susah karena dia ada di pinggir jalan gitu teman Pro 2, di depan rumah kosong yang udah nggak kepake, tapi si bapak ini jualannya pagi pagi banget. Dan fun fact-nya dia udah sepagi itu jualannya ya, mungkin jam-jam berapa ya, ya jam 5 atau setengah 6 lah ya, setengah 6 pagi mereka, dia udah persiapan untuk jualan jam 7 pagi. Jangan harap masih ada ya. Cepet banget beneran. Ada di sekitaran jalan kandangan yang akan mengarah ke mana? Akan mengarah ke Manuan ya. Berarti yang mau arah ke pusat berarti. Jadi kalau kamu dari Benowo, nah itu sebelah kiri. Tapi kalau kamu dari Tanjung Sari, Balong Sari, terus Tandes, Manuan, berarti kamu harus putar balik dulu teman Pro 2. Ya di situ tuh jualannya memang original donat. Original donat kentang, tapi bisa nambah topping gula halus aja. Jadi cuman original sama gula halus aja gitu. Kalau kamu dibungkus, dikasih dua pilihan biasanya. Mau langsung dicampur, diaduk di kantong plastiknya, atau dipisahin. Nanti kalau dipisahin kita dapat beberapa kantong gula plastik gitu teman Pro 2. Kok gula plastik sih? Gula pasir. Gula pasir. Dan ukurannya itu gak begitu gede, kecil aja. Jadi tinggal sekali hap gitu loh, yang mungil-mungil gitu, donat kentang yang kecil-kecil. Nah, teksturnya juga enak banget, empuk, moist gitu ya. Terus habis itu harganya kalau gak salah 500-an kalau gak salah ya. Aku waktu itu belinya masih 500 sih teman Pro 2. Kalau udah naik 1000 berarti mohon maaf ya. Waktu itu aku masih ya mungkin setahun lalu lah ya, beli masih 500 teman Pro 2. Terus orangnya juga jualan sama molen pisang. Jadi dia gak goreng langsung di tempat, jadi udah ngebawa gitu dari rumah. Makanya agak, kalau kamu datangnya agak kesiangan mungkin udah gak seberapa anget ya. Tapi kalau mungkin pagi jam 6, jam setengah 7, jam 7 kalau masih ada tuh masih anget-anget gitu teman Pro 2. Mentok sih setengah 8, jam 8 udah gak ada ya ini bapak ya. Karena memang selaris itu ya, memang rasanya enak, kemudian murah juga. Cocok juga kalau dibawa ke kantor atau ke sekolah untuk dibagi-bagiin sama teman-teman kamu gitu teman Pro 2. Itu yang pertama. Nah kita semakin ke barat nih. Karena tadi di kandangan ya, masih ya gak terlalu-terlalu barat-barat banget gak sih. Kita ke barat lagi, yaitu di Benowo teman Pro 2. Sama sih, cuman kalau ini tuh bukan jual yang manis aja. Kalau tadi bener-bener manis-manis ya kan, molen kan, molen pisang kan manis, donat juga manis. Kalau ini tuh dia donatnya tipikalnya sama kayak si bapak yang di kandangan itu. Apa namanya, donatnya itu juga donat kentang. Tapi aku belum pernah beli sih yang di sini, aku cuman melihat aja. Dan rame iya kan gitu. Dan dia jualnya tuh ada kecireng, terus habis itu ada molen juga, ada donat, macam-macam deh. Jadi kayak, tapi tampilan rombongnya tuh bersih gitu. Dan kalau ini goreng langsung ya di tempat, jadi bisa jadi kamu mendapatkan masih hangat-hangat begitu teman Pro 2. Lokasinya tuh, aduh lupa di depan toko apa ya. Tapi kalau kamu sering ke GBT pasti tahu kan pertigaan Benowo yang mau ke GBT. Nah dia ada di depan pertigaan itu, di depan toko ya, yang mana tokonya menghadap ke pertigaan mengarah ke GBT. Tapi dia bukanya sore sampai malam. Kalau ini kebalikannya teman Pro 2. Jadi kalau sore-sore hujan cari anget-anget gitu bisa ke lapak itu sih. Cuman gak ada namanya, dua tempat ini tuh gak ada namanya teman Pro 2. Karena memang literally adalah pelaku UMKM ya, pelaku UMKM yang memang jualannya sederhana tapi rasanya luar biasa teman Pro 2. Kalau kamu warga barat kayak aku pasti
gak asing dan pasti udah tahu. Kalaupun belum tahu, cari tahu sendiri ya. Pokoknya aku kasih incer-incerannya di situ. Dan aku jamin harganya juga gak terlalu mahal sih teman Pro 2 kalau di warung-warung kayak gitu ya gitu. Mana mungkin harga dari 500 sampai 1000 aja. Beli 10 ribu kenyang banget. Kalau kamu ada rekomendasi lain gak? Makan donat kentang atau beli donat kentang yang jadi favorit kamu gitu teman Pro 2. Kalau ada, spill dong.

0: turnamen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Temenin siang kamu biar makin asik. 95,2 Pro 2 FM siap muterin lagu-lagu enak.

0: nggak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.
1: Arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

0: Sefer dari Ed Sheeran, teman Amperadio, aku buatin spesial buat nemenin kamu di siang hari ini yang cukup panas. Tapi kita ngomongin yang juga bisa digoreng panas-panas. Donat kentang, teman Amperadio. Kayaknya di Surabaya memang banyak banget sih, kalau kedai-kedai apalagi yang kedai UMKM yang sudah naik kelas gitu juga banyak. Ada baru buka di Manuan, kamu tinggal pilih-pilih tuh banyak macam varian glaze dan juga toppingnya. Jadi kalau dilihat tuh kayak ih seru banget, lucu banget, warna-warni gitu ya. Tapi selain itu, yang mungkin kalau kamu sering main ke TP atau Tunjungan Plaza, di sebelahnya di Jalan Kaliasin Pompa atau Gang Kaliasin Pompa, itu tuh ada satu warung ya, gak gede, kecil gitu, dia mepet tembok, teman berdua. Nah, di situ jual beraneka raca gak tuh? Beraneka ragam jajan pasar, teman berdua. Salah satunya yang jadi favorit mereka tuh adalah donat kentangnya dengan taburan meses coklatnya yang pewadet banget. Terus ada juga yang taburan kejunya melimpah banget ya. Banyak yang ngasih testimoni katanya kalau di situ tuh emang enak banget gitu donatnya apalagi ya. Tapi gak hanya donat sih yang dijual di situ, teman berdua, tapi ya itu tadi jajanan-jajanan pasar, ada lemper, ada cumcum, ada lumpia, terus donatnya tuh juga gak hanya donat meses dan juga keju, ada donat yang gula halus juga ya, teman berdua. Pokoknya macam-macam, dia ada rogut, ada apa tuh namanya, pastel ya, pokoknya banyak banget lah ya, dan harganya juga murah-murah banget, mulai dari 4.000-an aja. Nah, biasanya si ini kedainya namanya Donat Panda. Jadi kalau kamu cari di Kaliasin Pompa itu, biasanya kan di Kaliasin Pompa tuh banyak parkiran-parkiran motor ya kan, di situ penuh. Nah, di sebelah kanannya kalau kamu masuk dari Basuki Rahmat ya, sebelah kanan ya, bener ya, sebelah kanan itu kan banyak orang jualan-jualan ya kan, mulai dari mie ayam, nasi goreng, sego pecel, sego campur, sembarang kalir ono lah di situ pokoknya. Dan di situ juga ada kedai namanya Donat Panda itu, teman berdua. Nah, kamu tinggal cari donat favorit kamu aja, gak hanya donat tapi jajanan pasar lainnya kamu bisa dapetin di situ. Dan yang hebohnya lagi adalah banyak banget yang ngantri untuk beli walaupun itu masih dimasak atau masih digoreng. Jadi kalau ngerestock tuh kayak bener-bener yang banyak gitu loh. Terus kita yang beli tuh kayak jadi seneng melihat banyaknya jajanan-jajanan, teman Pro 2. Seru pokoknya. Dan ini udah kayak rame atau viral di mana-mana, di TikTok, di Instagram tuh udah banyak banget yang ngepromosiin. Influencer ataupun food vlogernya Surabaya tuh juga udah banyak yang rekomendasiin, karena mungkin harganya yang murah, ukurannya jumbo ya kan, bayangin ukurannya tuh gede-gede, terus habis itu rasanya juga enak, teman Pro 2. Udah ada yang pernah cobain Donat Panda dan juga jajanan-jajanan lainnya? Ini ada di Kaliasin, jadi kalau kamu habis main-main ke Tunjungan Plaza, pengen bawa oleh-oleh ke rumah dengan harga yang murah, nah mampir aja di Kaliasin Pompa, namanya Donat Panda.
1: Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Produa FM masih nemenin kamu, teman Produa di Santai Siang bareng sama Dewi Anora. Sport Corner bakal update informasi olahraga buat kamu siang hari ini. Jadi tetap stay tune terus ya di Produa FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka.

Kayaknya masyarakat Surabaya lagi bingung gak sih di hari ini Teman Pro 2 loh, kenapa? Iya, di satu sisi nanti sore kita bakal ada festival Rujak Ulek Surabaya, ya kan? Terus di sisi lain jam 7 malam nanti Persebaya ini akan melawan Persis Solo Teman Pro 2. Dan yang membuat gundah gulana, pertandingannya ini nanti berlangsungnya di Stadion Manahan Solo, ya kan? Adakah teman-teman bonek dan bonita yang away ke Solo? Boleh kan ya? Diperbolehkan ya ini untuk supporter nonton langsung kan Teman Pro 2? Ini aku belum dapat infonya sih, tapi seharusnya boleh aja dan aman aja Teman Pro 2. Yang jadi permasalahan kamunya nih, bimbang nggak nih mau ke Solo apa ke Surabaya aja untuk lihat Festival Rujak Ulek? Cuman kalaupun ternyata kamu pengen banget tapi apa ya istilahnya terhalang banyak hal, nggak apa-apa ya kan, tinggal tunggu hasilnya aja, didoakan aja semoga Persebaya melawan Persis Solo nanti malam ini bisa kembali mencetak poin nih ya, karena saat ini Persebaya itu udah ada di posisi ke-6 dengan mengkoleksi 51 poin yang mana terpaut 1 poin ya dengan Malut United di posisi ke-4. Nah, tuh kemarin habis mengalahkan PSBS Biak dengan 4-0, juga sebelumnya Malut United 2-0 dan Persija Jakarta juga 3-0 ya. 3 kali berturut-turut begitu Persebaya bisa mendapatkan poin yang luar biasa, tapi tentunya di kesempatan malam nanti mereka juga tidak bisa dengan santainya gitu ya, karena pelatih Persebaya juga menegaskan kalau laga ini tuh perjalanannya juga nggak akan mudah gitu, walaupun timnya juga lagi di masa-masa yang bagus gitu ya. Dan Bernardo Tavares pelatih Persebaya itu menilai kalau Persis ini tim yang kuat ketika bermain di kandangnya sendiri dan tentunya punya motivasi besar untuk menang Teman Pro 2. Semoga kamu Teman Pro 2 yang ternyata lagi away ke Solo ini diberikan keselamatan, hati-hati di jalan dan berikan dukungannya sportif untuk Persebaya Surabaya, dan kita doakan Persebaya Surabaya bisa pulang membawa 3 poin.

pagi-pagi udah nggak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua, siapin formasi terbaik dan tunjukin skill gaming terbaik kamu di Kickstorm eFootball Tournament 2026 yang resmi dibuka. Turnamen bergengsi untuk kamu, pelajar SMA dan SMK negeri maupun swasta se-Jawa Timur. Juga untuk kategori umum. Rasakan sensasi bertanding di eFootball 2025 platform PS5 dan menangkan total hadiah Rp11.500.000. Catat tanggalnya 23 sampai 24 Mei 2026 di Trans Icon Mall Surabaya. Biaya pendaftaran mulai dari Rp50.000 untuk pelajar dan Rp100.000 untuk umum. Segera daftar di link atau bio kickstrom.id atau scan QR di poster. Jangan sampai ketinggalan. Amankan slotmu sekarang dan jadilah juara di Kickstrom 2026.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Teman berdua atlet tim nasional panjat tebing Indonesia, Putra Tri Ramdhani, ini berhasil masuk ke babak semifinal ya untuk lead putra setelah lolos pada babak kualifikasi dalam ajang World Climbing Series Wujiang 2026 di China pada hari Jumat kemarin. Dalam babak kualifikasi ya, dia ini berhasil bertengger di peringkat keempat dengan mencapai top di jalur 1. Selanjutnya, dia akan bersaing dengan 23 atlet lain dari berbagai negara di babak semifinal. Menanggapi hasil kualifikasi ini, pelatih lead timnas panjat tebing Indonesia Amri mengatakan ya kalau hasilnya ini tuh memang sudah sesuai dengan perkiraan mereka. Dan Putra diharapkan tidak kehilangan fokus sehingga langkahnya tidak akan terhenti di babak selanjutnya. Di nomor lead Putra, timnas panjat tebing Indonesia itu menurunkan 2 atlet ya. Ada Putra Tri dan juga Raffiandi Ramadhan. Dan sementara itu di kelompok putri tidak ada perwakilan Indonesia yang lolos di babak kualifikasi. Nah, tim panjat tebing ini menurunkan Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani, teman pro 2. Kalau menurut pelatih ya, wajar jika Alma merasa gugup karena memang ajang ini tuh ternyata ajang pertamanya dia untuk berlaga di seri World Climbing, teman pro 2. Putra Tri ini hanya satu di antara 13 atlet tim nasional panjat tebing Indonesia yang tampil di World Climbing Series Wujiang China yang digelar pada 8 hingga 10 Mei 2026 mendatang, teman pro 2. Dan sebanyak 13 atlet ini juga mengikuti 2 nomor ya yang dilombakan di seri pembuka musim kompetisi 2026, ada nomor speed dan juga nomor lead, teman pro 2. Selain nomor lead, timnas juga menurunkan 5 atlet putra dan 4 atlet speed putri. Atlet putra nomor speed yakni ada Fedrik Leonardo Kiromal Katibin, Anastasiavi Robi Alhilmi, ada Aditya Tri Syahria dan juga Raharjati Nur Samsa. Kalau atlet putri nomor speed ada Desak Made Rita Kusuma Dewi, Kade Adi Asih Rajia Salsabila dan juga Berdigna Devi, teman pro 2. Semoga si Putra Tri Ramdhani bisa melaju ke babak berikutnya ya, dan bisa membawa peluang juara juga tentunya untuk timnas Indonesia.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Mamro 2, 5 menit lagi kita menuju jam 2 siang ya. Tandanya habis ini aku bakal update 20 tanggal lagu terpopuler di Pro 2 FM RRI Surabaya, tentunya di Top 20 Indonesia. Kira-kira siapa yang bakal jadi juara minggu ini? Akankah lagu-lagu favorit kamu yang setiap hari kamu request itu? Tuh, pastinya bisa kok teman Pro 2. Ya udah, pokoknya pantengin terus ya di Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: FM
1: Top 20 national charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
2: Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Top 20 Indonesia balik nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore bareng sama aku Dewi Anora. Aku bakal update 20 tanggal lagu terpopuler untuk hits Indonesia terbaru tentunya ya. Kira-kira ada siapa aja dan siapa yang bakal jadi juara minggu ini teman Pro 2. Tapi seperti biasa ya, setiap minggunya udah pasti harus ada yang out of chart minggu ini teman Pro 2. Dan kita harus say goodbye dulu sama Yura Yunita, aku mau jadi apa yang harus dengan berat hati keluar di minggu ini teman Pro 2. It's okay, gak apa-apa. Kita langsung aja ke posisi paling bawah, yaitu posisi 20. Ada Bilal Indrajaya dengan Maudy Ayunda. Satu lagu yang enak banget teman Pro 2. Kau di posisi 20.

Kita geser ke posisi 19 tahun pre-2. Ternyata ini new entry kita minggu ini. Aduh, dari judulnya aja udah kayak sakit banget gitu ya. Ada Sakit Tak Bertepi. Ini lagu baru dari Abang Judika. Lagu ini sangat mulia ya, dari harapannya Bang Judika ya. Katanya lagu ini untuk mereka-mereka yang sedang berjuang begitu, melewati masa sulitnya dalam hubungan mereka, dan semoga bisa menemukan titik temu yang jelas ya dalam sebuah hubungan itu. Oke. Gimana sih lagunya Bang Judika yang baru ini? Langsung aja kita dengerin ya, di posisi 19, Judika, Sakit Tak Bertepi. Number 19.

Benar-benar liriknya sakit banget Uang Pro 2. Aduh, ini kayak bakal jadi lagu favorit aku deh. Iya, buat kamu yang juga merasakan vibes yang sama dengan lagu ini, akankah ini jadi lagu patah hati kamu, Uang Pro 2? Ih, asik banget loh ya. Biar makin bisa naik terus, makanya request ya lagunya Judika, Sakit Tak Bertepi. Ini lagu terbarunya Judika yang bisa kamu request setiap hari di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang, Uang Pro 2. Kita setelah bersakit-sakit ya kan, kemudian kita diingatkan untuk selalu bersyukur gitu kan ya. Memang siklus kehidupan itu kayak ada aja, tapi lewat lagu yang ada di nomor 18 ini kayak memang kita harus selalu ingat kepada Tuhan, Uang Pro 2. Ada yang naik satu peringkat dari posisi minggu lalu di posisi 18, kali ini Dipa Barus ya featuring sama Hindia dengan lagu terbarunya Nafas.

Di posisi 17 saat ini ada Ariel Noah dengan Dulu Kita Masih Remaja. Udah ada yang nonton film Dilan ITB 1997 belum sih, teman periode 2? Udah ada yang menyaksikan kegantengannya Ariel Noah menjadi seorang Dilan? Ini tuh film Dilan tuh selalu bermunculan ya. Kalau filmnya udah muncul terus ada spekulasi dan fakta-fakta baru tentang siapa sih si Dilan ini gitu. Itu selalu muncul di setiap filmnya rilis gitu, teman periode 2. Tapi yang selalu orang percaya adalah Dilan itu adalah ya ayah Pidi Baik, penulis buku Dilan itu sendiri, teman berdua. Ada yang percaya atau bahkan masih denial gak sih, teman berdua? Kalau aku kayaknya mengiyakan ya, aku percaya banget sih kalau itu ayah Pidi lagi. Tapi siapapun itu, yang paling utama adalah karakter Dilan ataupun cerita tentang kisah cintanya Dilan itu juga menggambarkan keromantisasian ya, yang ada di Bandung, yang ada pada cowok-cowok Bandung, cowok-cowok Sunda begitu, atau bahkan yang ada pada cowok-cowok Indonesia gitu, yang ternyata bisa berpuisi dengan secara romantis gitu, teman berdua ya. Kita tinggalin posisi 17, langsung ke posisi 16. Ada yang turun 2 peringkat dari posisinya minggu lalu. Ini khusus kamu yang punya hubungan tapi terhalang tembok yang sangat tinggi, bahkan sangat tebal, iya kan? Posisi 16 ada David Bayu dengan lagunya Tembok.

Ini sebenarnya lagu juga cukup sedih gitu ya, tapi dengan genre yang dibawakan David Bayu itu kita agak sedikit goyang, agak sedikit joget gitu. Asik gitu lagunya untuk didengerin di siang-siang gini teman Pro 2. Kita geser ke posisi 15. Ada yang naik 2 peringkat dari posisi minggu lalu. Ini lagu juga hampir sama lagi, sama-sama kayak terhalang tembok yang benar-benar tinggi. Bahkan ini menyilang, menggaris. Wah, benar-benar beda banget pokoknya. Lagi-lagi cinta beda agama. Ada lagunya lagi nih teman Pro 2 ya. Kali ini di posisi 15 ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.

Kita tinggalin dulu deh yang cinta beda agamanya, teman perdua. Kita langsung geser ke cinta yang kecintaan banget nih di posisi 14. Walaupun harus turun satu peringkat, tapi lagu ini adalah lagu yang membuktikan bahwa kamu punya rasa cinta yang besar banget, sampai rela melakukan apapun gitu ya. Rela menentang segala hal, bahkan kawin lari gak apa-apa deh, kawin lari gitu ya, biar bisa hidup bersama terus sama dia yang kamu cintai, teman berdua. Di posisi 14 ya, ada Marion Jola featuring sama Rayi Putra dengan lagunya Kawin Lari.

Di posisi 13, teman Pro 2 ada Isyana Saraswati dengan lagunya Terima Kasih Dariku. Tapi sayang banget, dia harus turun 2 peringkat dari posisi yang minggu lalu, teman Pro 2. Kita geser ke posisi 12 untuk kamu yang terlalu kepedean dalam kehidupan ini. Ini kayaknya lagu yang cocok banget buat kamu dan naiknya cukup cepet ya, teman Pro 2. Kali ini dia berhasil naik 3 peringkat dari posisi yang minggu lalu di posisi 15 ya, kalau minggu lalu. Sekarang ada di posisi 12. NPD dengan lagunya Sempurnanya Aku, spesial buat kamu.

waktu itu kalau dengerin lagu ini tuh agak sedikit ketawa sih sama berdua. Kok ada ya orang tuh yang kepediannya sampai gitu gitu loh. Sampai-sampai dibikin lagu juga ya kan. Aku kira hanya konten loh kepedian itu. Ternyata sampai jadi lagu, sampai jadi karya dan sampai banyak yang suka juga sama lagu ini Tebak Berdua. Terbukti cepet banget naiknya, saat ini udah ada di posisi 12. Semoga minggu depan udah bisa masuk 10 besar ya. Kita buka posisi 11 aja dulu Tebak Berdua. Ada Nuka dengan lagunya Kembali Kecil, yang walaupun harus turun satu peringkat dari posisi minggu lalu, it's okay, gak apa-apa. Dia masih ada di posisi 11. Number 11.

Kira-kira kalau kamu bisa kembali ke masa kecil kamu, apa hal yang kamu rinduin di masa-masa kecil kamu, teman perdua? Kalau aku apa ya? Masalahnya masa kecilku penuh dengan kebandelan sih. Mungkin itu yang bakal aku rinduin ya. Kebandelan di masa kecil. Seru banget. Dan apa ya, main tanpa gadget. Karena dulu mungkin di zamanku belum ada gadget yang sebagus sekarang gitu. Bahkan handphone pun yang pegang orang tua, kita gak bisa pegang sendiri gitu, teman berdua. Aduh, itu seru banget karena kita bisa main langsung sama teman-teman kita, lari-larian ya kan, keringet-keringetan. Habis itu jajan es lagi, habis itu manjat pohon lagi. Agak brutal masa kecilku ya. Kita tinggalin deh Nuka dengan kembali kecilnya yang ada di posisi 11. Kita sudah masuk di posisi 10 besar nih teman pro 2. Kira-kira ada siapa aja di 10 besar ini? Di posisi 10 dulu ya. Ada Tohpati dengan Fabio Acer ya. Tohpati featuring Fabio Acer dengan lagunya Cinta Kita, teman pro 2, yang kali ini turun 2 peringkat dari posisinya minggu lalu. Tapi it's okay, masih ada di posisi 10. Ini spesial juga buat kamu.

Posisi 9 Tepang Pro 2 ada Enal featuring Ari Lesmana, sesi potret yang benar-benar membuat sedikit sedih ya kalau dengerin lagu ini. Tepang Pro 2 rasanya pengen netes gitu air mata, keinget sama seseorang yang kayaknya udah jauh banget dari kita gitu ya. Tapi seneng banget lagu ini cepet banget bisa naik ke posisi berikutnya gitu Tepang Pro 2 ya. Langsung aja kita ke posisi 8. Ada Dul Jailani dengan lagunya Sebenarnya Selamanya yang sedih banget harus turun 2 peringkat dari posisi yang minggu lalu di posisi 8.

Kamu sempat lihat vlognya Siva sama El nggak sih yang waktu di Bali, ya kan? Aku tuh nonton yang di YouTube-nya Bunda Maya sih, Teman Pro 2. Melihat Dul dan juga Tisa tuh kayak so sweet ya, romantis banget dan kayaknya tuh klop, cocok gitu loh. Sama-sama suka musik, sama-sama bisa nyanyi juga. Tisa itu kan juga punya lagu sendiri, Teman Pro 2 ya. Yang mana kayaknya kalau dia bisa nikah, beneran nikah, amin ya, sama Dul, nanti bisa bikin lagu bareng, bisa rilis lagu bareng juga. Wah, seru kayaknya. Semoga segera menyusul deh, saranku kan masih tetap sama ya, bulan depan kalau bisa. Ya udah, kita tinggalin dulu nomor 8, langsung ke posisi 7, Teman Pro 2. Ini ada satu lagu yang kayaknya cocok buat kamu yang lagi menemani si dia, berusaha untuk bisa mendapatkan apapun yang bisa membuat kalian berdua bahagia gitu, Teman Pro 2. So sweet. Ini lagu so sweet karena lagu ini juga ternyata cerita nyata atau kisah-kisah nyata gitu ya, dari yang punya lagu, Teman Pro 2. Ada di posisi 7, Batas Senja dengan lagunya Rumah dan Baju Barumu.

Kita lanjut ke posisi 6 di Top 20 Indonesia Pro 2 FM RRI Surabaya, teman Pro 2. Lagu-lagu yang ada di 20 tangga lagu terpopuler ini adalah lagu-lagu yang udah sering banget kamu request ya setiap harinya di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kita ke posisi 6. Di posisi 6 ini ada lagu terbarunya Virgon, Tak Setara. Menurut kamu cinta yang setara tuh atau hubungan yang setara tuh yang kayak gimana sih, teman Pro 2, yang sama-sama sayangnya, sama-sama besarnya rasa cintanya gitu ya, atau bahkan yang sama-sama punya effortnya, yang seperti apa? Kayaknya setiap hubungan, setiap pasangan tuh beda-beda ya memaknai cinta yang setara. Aku sih percaya itu juga sih, teman Pro 2. Tapi kita coba dengerin kalau menurutnya Virgon, tak setaranya ini karena apa ya? Ada di posisi 6, teman Pro 2, Virgon, Tak Setara.

Kok bisa ya orang tuh mengakhiri hubungan tanpa ada alasan apapun gitu. Setiap ditanyain, kenapa, ada apa, alasannya apa, ya gak apa-apa, aku udah pengen sendiri aja. Gak mungkin gak sih teman berdua? Mencinta tanpa arah dari Rizky Febian berhasil naik 2 peringkat dari posisi minggu lalu, dan minggu ini ada di posisi 5 teman berdua. Jangan lupa request terus ya, supaya lagunya Rizky Febian yang terbaru ini bisa jadi juara di top 20 Indonesia nya Pro 2 FM RRI Surabaya. Kita geser ya ke posisi 4 yang aduh, beberapa minggu lalu dia jadi juara, tapi sekarang harus di posisi 4 teman Pro 2. Lagu ini juga masih enak banget, masih rame banget, dan kayak benar-benar masih bisa bikin mewek gitu ya. Apa karena memang cerita lagu ini juga sama kayak Kisah Cinta Aku? Enggak dong, enggak ya. Jangan sampai gitu teman Pro 2. Ya udah, kita dengerin bareng-bareng ya. Di posisi 4 ada Ivan Seventeen dengan lagunya Jangan Paksa Rindu.

Gak kerasa kita udah masuk ke tiga besar Teman Bro 2. Di posisi tiga ini ada lagu terbarunya Gia Indrawari, Seribu Kali, yang berhasil naik dua peringkat dari posisi yang minggu lalu. Akankah minggu depan si Gia akan menjadi juara di Top 20 Indonesianya Pro 2 FM? Request makanya Teman Pro 2 biar gak kegeser-geser lagi ya di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kali ini di posisi tiga, Gia Indrawari, Seribu Kali.

Kita tinggal dulu di posisi 3, teman Pro 2 langsung naik posisi kedua. Ini ada runner up kita minggu ini. Aku pengen buat kamu happy terus loh teman Pro 2. Kayak Bernadia ya, dengan lagunya Kita Buat Menyenangkan berhasil jadi runner up kita di minggu ini, alias di posisi 2.

0: Itu dia teman Pro 2 runner up kita minggu ini, ada Bernadia dengan lagunya Kita Buat Menyenangkan. Sebelum aku kasih tahu jawara kita minggu ini, aku recap dulu ya 20 tanggal lagu terpopuler di minggu ini supaya kamu inget, gak lupa gitu lagu siapa aja yang berhasil masuk di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya minggu ini. Posisi 20 tadi ada Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda dengan lagunya Kau. Posisi 19 ada Judika Sakita Bertepi, ini new entry kita teman Pro 2. Dipa Barus dan Hindia dengan lagunya Nafas di posisi 18. 17 ada Dulu Kita Masih Remaja dari Ariel Noah. Posisi 16 ada David Bayu dengan lagunya Tembok. 15 Bulan Bintang Garis Menyilang dari Wijaya 80 featuring Sal Priyadi. 14 Kawin Lari Marion Jola featuring Rai Putra. Isyana Saraswati dengan lagunya Terima Kasih Dariku ada di posisi 13. NPD Sempurnanya Aku posisi 12. 11 Kembali Kecil dari Nuka. 10 ada Cinta Kita Tohpati featuring Fabio Aser. Kemudian di posisi 9 ada Sesi Potret dari Now featuring Ari Lesmana teman Pro 2. Di posisi 8 Sebenarnya Selamanya dari Dul Jailani. 7 ada Rumah dan Baju Barumu Batas Senja Virgon Tak Setara di posisi 6. Posisi 5 ada Mencinta Tanpa Arah dari Rizky Febian. Posisi 4 ada Ivan Seventeen featuring Jangan Paksa Rindu. Gendrewari Seribu Kali di posisi 3. Dan radar up kita tadi ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan teman Pro 2. And congratulations untuk Raim Laode dengan lagunya Iqra yang berhasil menjadi jawara minggu ini di Top 20 Indonesia Pro 2 FM RRI Surabaya. Lagu yang penuh makna, syarat akan ketenangan juga teman Pro 2. Cocok ini lagu untuk kamu, untuk selalu mengingatkan kamu harus selalu bersyukur dan ingat sama Tuhan kamu. Kita dengerin bareng-bareng ya di posisi 1 alias juara minggu ini, Raim Laode dengan Iqra.
1: Number one.

Itu tadi teman Pro 2 Jawara dan 20 tanggal lagu terpopulernya Pro 2 FM RRI Surabaya untuk weekend ini, ya kan. Semoga lagu-lagu kamu ada yang masuk ya. Kalau belum, request sebanyak-banyaknya setiap hari di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang. Aku ucapin terima kasih untuk para label yang udah support lagu-lagunya di Pro 2 FM RRI Surabaya. Juga untuk produser kita ada Sasa Maulidina, musik director plus editor kita Arul Ardian. Thank you so much yang udah selalu ngerapin lagu-lagunya Pro 2 FM RRI Surabaya. Sekaligus thank you juga buat kamu yang selalu request ya lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Habis ini bakal ada top 20 mancanegara bareng sama Rianita, dan juga kamu nanti bakal ditemenin di Sore Ceria. Ada Rianita dan juga Fira Angkasa tentunya, teman Pro 2. Sekaligus Dewi Anora pamit, thank you banget yang udah nemenin aku dari jam 10 tadi, teman Pro 2. Kamu gak usah kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Top 20 international charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
3: Teman Pro 2, udah jam 3 sore ya. Ini saatnya Top 20 International barengan sama aku Rianita di sini, Teman Pro 2.

Di nomor 20, di nomor 20 ada dari Skeletons, penyanyi Ed Sheeran, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Inggris. Ed Sheeran ini secara resmi meluncurkan Play Deluxe, sebuah versi perluasan dari albumnya yang sukses mendominasi tangga lagu Play yang awalnya dirilis pada 12 September 2025 tahun 2022. Oke, langsung aja kita dengerin langsung, ini dia top 20-nya di Ed Sheeran dengan judulnya Skeletons. Number 20.

Oke, teman pro 2 tadi di nomor 19 ada Heroin ya dari Maroon 5 nih. Ini termasuk new entry dan out chartnya Bye Bye di Bastille Save My Soul gitu. Dan nanti di nomor ke-18 ada siapa? Bakalan ada Somber dengan judulnya Potential nih. Somber itu resmi melepas single terbarunya yang bertajuk Potential pada 17 April 2026. Karya terbaru ini merupakan hasil tulisan Senbo sendiri dan hadir dengan video musik yang diarahkan oleh Gus Beck. Sebelumnya Somber sempat memberikan cuplikan lagu ini saat tampil. Oke deh, daripada kamu penasaran, langsung aja aku puterin. Ini dia lagunya Somber dengan judulnya Potential. Number 18.

Teman Pro 2 tadi di nomor 17 ada Lisa ya, dan Anima di peringkat 17 nih. Ini naik peringkat ya, satu peringkat dari minggu lalu, dari 18 ke 17 nih. Memang banyak banget ya fansnya si Lisa, apalagi pernah nyanyikan lagu ini saat di Coachella, Teman Pro 2. Dan di nomor 16 nanti bakal ada siapa? Ternyata bakal ada One Republic dengan judulnya Give Me Something nih. Memang One Republic ini resmi merilis lagu barunya yang berjudul Give Me Something, yang menjadi theme song resmi dari game RPG terbaru Ignite, Teman Pro 2. Oke deh, daripada penasaran ya kan, langsung aja aku puterin buat kamu. Ini dia One Republic dengan judulnya Give Me Something.

Teman Produa, tadi kamu sudah dengerin ya yang ke-15 nih dari Lady Gaga dan Doshi dengan judulnya Runway. Memang Lady Gaga itu kembali menggebrak industri musik nih melalui kolaborasi yang mengejutkan bersama rapper berbakat ya Doshi nih. Keduanya itu baru aja ngerilis lagu yang berjudul Runway yang dipastikan menjadi lagu tema utama untuk film sequel The Devil Wears Prada 2 nih. Dan nanti di nomor 14 bakal ada dari penyanyi 50/50 yang judulnya Oops My Bad. 50/50 itu kembali hadir dengan proyek spesial kali ini lewat kolaborasi untuk soundtrack resminya webtoon Never Operation True Love. Grup yang terdiri dari Kena, Chung Lee Moon, Yewon, Hana, dan Antenna itu merilis lagu terbaru berjudul Oops My Bad pada 2 Desember nih teman produknya. Langsung aja kita puterin, ini dia. Oh, di urutan nomor 14, 50/50 dengan judulnya Oops My Bad. Number 14.

Tama Pro 2, kamu baru aja ya udah dengerin lagunya Jessie G dengan judulnya I'll Never Know Why. Aku gak tahu kenapa gitu kan. Jessie G ini kembali mengguncang dunia musik dengan perilisan lagu barunya yang penuh emosi, I'll Never Know Why, sebuah balada pilu yang terasa seperti pelukan untuk siapapun yang sedang berduka atau kehilangan orang terkasihnya nih. Wow. Dan nanti di top 12 ya, ada dari penyanyi Miley Cyrus dengan judulnya Younger You. Memang Miley Cyrus ini kembali menyapa penggemarnya dengan lagu terbaru ini. Memang pertama kali dibawakan dalam Hannah Montana 20 tahun anniversary special yang tayang pada 24 Maret 2026 melalui Disney nih teman Pro 2. Memang program spesial ini digelar untuk merayakan 20 tahun serial ikonik Hannah Montana yang pertama kali tayang dari Maret 2006 hingga Januari 2011. Serial ini menjadi tonggak penting dalam karir Miley Cyrus. Oke, langsung aja kita puterin. Ini dia Miley Cyrus dengan judulnya Younger You.

Teman produan tadi di top 11 nih, kamu baru aja dengerin penyanyi Sabrina Carpenter dengan judulnya Suspend Me Away. Memang ya, penyanyi Sabrina Carpenter tuh baru aja ngerilis lagu ini sebagai lagu bonus di album Man's Best Friends. Bonus track versionnya dan juga di layanan streaming pada malam Natal Rabu 24 Desember. Sebagai ucapan terima kasih atas tahun yang begitu indah, dan untuk siapapun yang butuh lagu Natal, bisa jadi pelepas emosi nih lagu ini. Memang Sabrina sendiri mengatakan demikian ya dalam keterangan unggahan di akun Instagram pribadinya @sabrinacarpenter. Selanjutnya bakal ada di top 10, yaitu dari penyanyi Bruno Mars dengan judulnya I Just Might. Wow, siapa sih yang gak tahu lagu ini? Lagu ini benar-benar viral ya teman Pro 2 ya. Dan secara resmi dirilis pada tanggal 9 Januari 2026. Lagu ini menjadi momen penting karena menandai kembalinya Bruno Mars dengan karya solo setelah hampir 10 tahun sejak album 24K Magic 2016. Oke, buat kamu yang penasaran, langsung aja aku puterin buat kamu teman Pro 2. Ini dia top 10 dari Bruno Mars dengan judulnya I Just Might.

Teman produser, kamu baru aja dengerin lagu Fever Dreams dari penyanyi Alex Warren. Memang setelah sukses menutup tahun 2025 dengan pencapaian gemilang lewat hit Global Ordinary, musisi Alex Warren tuh kembali menggebrak industri musik di awal tahun 2026 usai memberikan penampilan memukau di panggung Grammy Awards awal bulan ini. Warren resmi merilis single terbarunya yang bertajuk Fever Dream pada Jumat 27 Februari 2026. Dan di top 8 ya, ada Bad Enough dari Madison Beer, penyanyi yang kilaunya mencuri perhatian 2 tahun terakhir ya kan. Madison Beer ini merilis lagu barunya yang ia beri tajuk Locket nih. Diluncurkan via Epic Records, ia juga menyuguhkan video musik resmi untuk single barunya Bad Enough, teman produa. Memang ya, tak heran ya jika album ini tuh mendapatkan respon positif dan diantisipasi sebagai album fenomenal di awal tahun 2026. Langsung aja aku puterin buat kamu, teman produa, di top 8 ada Medicine Beer dengan judulnya Bad Enough. Number 8.

0: Ayo di sini siapa penggemarnya BTS? Kalau kamu penggemar BTS nih pas banget ya, karena dia memasuki posisi ketujuh top 7 dengan judulnya lagunya Swim ya, grup fenomenal asal Korea Selatan BTS ya, setelah penantian panjang selama 3 tahun 9 bulan pasca Wamil, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook itu resmi merilis album studio kelima mereka bertajuk Arirang pada Jumat 20 Maret 2026 nih teman Pro 2. Dan nanti di top 6 ya bakal ada Good Pants dengan penyanyi Nick Jonas nih. Ayo siapa yang gak tahu Nick Jonas ya kan? Memang resmi telah membuka lembaran tahun 2026 itu dengan karya musik terbaru ya. Penyanyi berusia 33 tahun ini merilis single berjudul God Pants, sebuah lagu introspektif yang memberikan gambaran awal bagi para penggemar mengenai album solo kelimanya yang bertajuk Sunday Best. Dan dalam lagu ini, Nick Jonas tampil sangat terbuka dengan merenungkan perannya sebagai suami dari Priyanka Chopra dan ayah bagi putri mereka, Melty Mary nih teman Pro 2. Langsung aja aku puterin buat kamu. Ini dia Nick Jonas dengan judulnya God Pants.
1: Number 6.

Di top 5 tadi kamu sudah dengerin ya lagunya Avamax dengan judulnya Kill It Queen. Memang Avamax itu resmi memulai babak baru dalam karir bermusiknya ya kan teman Pro 2 dengan merilis single berjudul Kill It Queen pada 25 Februari 2026. Lagu ini menjadi penanda transformasi penting dalam perjalanan sang penyanyi pop yang selama ini dikenal lewat deretan hit energik dan penuh pesan pemberdayaan diri. Dan di top 4 ya kan, nanti ini yang bakal aku puterin ada dari penyanyi Katsey dengan judulnya Internet Girl. Memang beberapa pekan setelah menutup tur Amerika Utara perdana yang terjual habis nih, Katsey ini merilis single baru berjudul Internet Girl. Lagu ini dirilis melalui HypeX Gavin Records dan langsung menjadi favorit penggemar sejak diberdagangkan selama tour. Internet Girl mengeksplorasi kekacauan dunia daring dengan ironi, hyper exposure serta performativitas identitas digital masa kini teman Pro 2. Oke deh, langsung aja ya. Aku puterin spesial buat kamu teman Pro 2 ya kan. Dari penyanyi Katsey dengan judulnya Internet Girl.

0: Tadi di top 3 ya teman Pro 2, kamu sudah dengerin lagunya Seventeen dengan judulnya Tiny Like. Seventeen ini memang baru aja ngerilis digital single berjudul Tiny Likes yang merupakan soundtrack anime Beastars. Lagu ini memang ending theme song dari Beastars Final Season Part 2 yang sudah bisa kamu tonton mulai 7 Maret 2026 di Netflix. Lagu Tiny Legs menjadi debut OST anime pertama bagi Seventeen di platform Netflix nih. Dan di nomor 2 ada siapa nih teman Pro 2? Ini ada Zayn dengan judulnya Devour Me. Wow, ini saya juga termasuk penggemarnya Zayn Malik nih teman Pro 2. Kalau kamu kayak gimana nih? Dan para penggemar musik ya, memilih lagu baru Zayn yang berjudul Devour Me itu sebagai musik favorit dalam jajak pendapat yang dilakukan Billboard pada Jumat 6 Februari nih. Menurut publikasi Billboard ya kan, single R&B pop Die For Me itu dirilis menjelang peluncuran album studio solo kelima Zayn yang bertajuk Kona Call, album yang akan dirilis pada 17 April 2026 melalui Mercury Records nih teman Pro 2. Langsung aja aku puterin buat kamu ya teman Pro 2. Di top 2 ada Zayn dengan judulnya Die For Me. Enjoy.
1: Number 2.

0: Teman Pro 2, sebelum aku masuk ke top chart ya, yang pertama yang memenangkan posisi minggu ini ada siapa nih ya, penasaran kan? Sebelum aku kasih tahu kamu, aku mau terima kasih banyak ya untuk musik director Arul Ardian, dan juga ada editor juga Arul Ardian, dan juga sebagai operator juga. Dan thank you so much ya teman Pro 2, buat kamu yang sudah banyak request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 FM. Dan tentunya ini dia yang ditunggu-tunggu ya, top pertama ya, yang utama nih, yang minggu lalu yang awalnya di top 3 jadi yang nomor 1 di minggu ini. Ada siapa? Ini dia, ada dari Drive Safe nih dengan artis Miles Smith dan Niall Horan. Siapa sih yang gak tahu Niall Horan ya kan? Mantan personil anggota One Direction yang sebelumnya ia telah membuat penasaran dengan kampanye di media sosialnya. Proyek rahasia kini akhirnya terungkap teman Pro 2 ya kan, dan dapat dipesan terlebih dahulu nih Drive Safe yang dikerjakan oleh Miles Swiss dan juga ya siapa lagi kalau bukan Niall Horan, dengan lirik yang mencerminkan chemistry kreatif dan persahabatan erat yang telah mereka bangun nih teman Pro 2. Langsung aja aku puterin buat kamu, ini dia Miles Swiss dengan Niall Horan.
1: Number one.

tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Selamat sore teman produa.
1: Halo. Ya, balik lagi. Kali ini kalau tadi Rianita udah nemenin kamu di Top 20 Mancanegara. Nah, ternyata di sore ceria ada Vira juga nih.
0: Iya, benar. Jadi ada Rianita dan juga Vira Angkasa yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 sore nanti.
1: Betul.
0: Ya, teman produa. Jadi bakal ada apa keseruan-keseruan nanti, ditungguin aja.
1: Banyak banget. Kalau di kantor tadi udah ada yang seru-seru ya. Ria,
0: iya benar.
1: Karena ada pasukan yang bakalan hadir nantinya di Rujak Ulek.
0: Iya benar banget. Perayaan hari jadi Kota Surabaya.
1: Nah gimana nih, apakah kamu teman Pro 2 untuk mengisi malam minggu hari ini juga dengan menonton Rujak Ulek ya kan?
0: Atau justru malah ke UNESA nih?
1: Oh ada apa tuh?
0: Yaitu konsernya Slang.
1: Oh ternyata banyak banget acara. Kalau nggak salah di UNER juga ada Raisa.
0: Iya. Ya,
1: banyak banget acara-acara di hari ini teman produa, tinggal pilih mau yang mana.
0: Apa dibagi aja tuh badannya.
1: Waduh, gak bisa dong kalau itu.
0: Jadi amuba.
1: Tinggal pilih deh kamu mau yang mana teman produa. Tapi kalau misalkan gak mau kemana-mana, ya udah dengerin aja Produa FM.
0: Teman terbaik kamu.

Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala

0: Masih di sore ceria nih teman Pro 2 ya kan.
1: Betul banget.
0: Masih ditemenin Rianita dan juga ada
1: Vira di sini.
0: Iya, benar.
1: Kenapa Re? Di sore hari ini katanya kan rame banget.
0: Mm-mm.
1: Kamu ada salah satu yang kamu datengin enggak?
0: Pengennya.
1: Pinginnya. Tapi kamu harus menemani teman Pro 2 gitu.
0: Iya dong. Aku lebih memilih nemenin teman Pro 2 gitu.
1: Oke, cinta kamu ya.
0: Dong. Apalagi lagu-lagunya kan juga super enak harus didengerin.
1: Benar. Ada info yang lagi happening apa sih?
0: Iya, paling ini? Iya, tentang itu tadi sih, HJKS ya.
1: Bener,
0: di
1: iya sih.
0: Surabaya Expo Center, benar. Terus memang hari ini tuh banyak banget sih di daerah Surabaya Barat juga ada, di UNESA,
1: bener.
0: Di UNER juga ada. Banyak konser hari
1: banyak
0: ini.
1: Dan kayaknya emang spesial banget di hari di bulan Mei ini ya, Re ya. Selain memang liburnya banyak, ya kan?
0: Benar.
1: Terus habis itu juga Hari Jadi Kota Surabaya pastinya.
0: Terus
1: diskon.
0: Mau ngomong. Memang
1: ya kan? Kita satu pemikiran kayaknya ya.
0: Satu frekuensi. Perempuan tuh kalau soal diskon itu langsung melek gitu.
1: Bener. Kamu yang waktu minggu kemarin ikut enggak late night sale itu?
0: Oh, kalau itu enggak sih aku.
1: Enggak,
0: kamu
1: ya
0: ikut?
1: Enggak juga sih.
0: Oh, oke. Okay. Aku tuh yang aku suka itu ya kalau waktu Surabaya ulang tahun itu ya pastinya ya kan tiket-tiket wisata Surabaya itu
1: oh, betul.
0: Harganya cuma 700 perak sekian gitu.
1: Iya, sesuai dengan apa namanya ulang tahunnya Kota Surabaya.
0: Iya, benar
1: kan?
0: Banget. Jadi nggak sampai 1.000 rupiah loh,
1: bener.
0: Bayangin.
1: Dan pas banget biasanya tuh di Sabtu dan Minggu. Ini adalah kesempatan kamu nih teman Pro 2 untuk coba kalau kayaknya di momen-momen tertentu gitu, aduh ngapain sih? Nah ini adalah momennya. Selain murah juga. Ada experience baru gitu kan.
0: Benar, apalagi ya banyak liburnya juga kan. Bener. Pasti banyak waktu senggang yang bisa kamu lakuin bareng-bareng sama keluarga.
1: Betul.
0: Ya kan.
1: Sebagai warga Kota Surabaya, kamu sudah pernah mencoba apa aja, Re?
0: Wisata. Hampir semua udah.
1: Wah, keren banget.
0: Iya, mau dari wisata yang ekstrim sampai enggak ekstrim itu udah coba semuanya.
1: Bener-bener arek Surabaya.
0: Iya,
1: ya.
0: Arek Surabaya nyel iki temenan. Bonek temen iki.
1: Bonita iki ya. Wes keren banget.
0: Jenenge kan podo Rianita Bonita.
1: Siap. Oke, teman Pro 2. Kayaknya buat kamu juga ini adalah momen terbaik ya. Jadi manfaatkan liburan kamu di hari ini untuk apapun kegiatannya pokoknya stay tune terus juga di Pro 2 FM.
0: Iya dong, teman terbaik

0: robot nih. Nah, hari ini spesial banget ya, karena kita bakal bahas salah satu event terbesar di dunia, yaitu Piala Dunia 2026. Kita sapa dulu yuk teman Pro 2, ada Masalah yang sudah hadir di studio. Selamat sore Masalah.
1: Selamat sore Mas Rama, seneng banget bisa ngobrol-ngobrol soal sepak bola di Pro 2 RRI Surabaya ini.
0: Masalah, kalau ngomongin soal Piala Dunia 2026, itu kesan pertamanya yang langsung kepikiran itu apa sih?
1: Yang pertama sih beda. Ini bukan Piala Dunia biasa. Banyak perubahan besar yang bakal kita lihat.
0: Oke, yang paling mencolok pasti jumlah timnya nggak?
1: Iya, dari 32 tim sekarang jadi 48 tim. Itu bukan nambah sedikit loh, itu nambah signifikan.
0: Jadi artinya itu kayak lebih banyak negara yang bisa ikut merasakan atmosfer Piala Dunia gitu?
1: Betul, dan menurut saya ini langkah bagus buat pemerataan sepak bola dunia.
0: Oh, nggak cuma negara langganan aja yang tampil ternyata ya?
1: Exactly. Kita bisa lihat tim-tim baru, mungkin dari Afrika, Asia, atau bahkan negara yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya.
0: Anyway, kalau misalnya yang menarik juga adalah tuan rumahnya nggak sih?
1: Nah, ini unik. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko jadi tuan rumah bareng.
0: Pertama kalinya dalam sejarah ya?
1: Iya, pertama kali di 3 negara sekaligus. Biasanya 1 atau 2, ini langsung 3.
0: Kalau dilihat dari sisi teknis, ini tantangan buat tuan rumah gak sih?
1: Banget. Bayangin aja jarak antar kota bisa ribuan kilometer. Tim harus siap dengan perjalanan panjang.
0: Nah bener. Belum lagi kayak beda cuaca dan juga zona waktu gitu.
1: Nah itu. Bisa aja satu pertandingan main di cuaca panas. Terus pindah ke tempat yang lebih dingin.
0: Tapi kalau dari sisi hiburan gitu gimana sih masalah?
1: Wah ini justru luar biasa. Amerika itu jago bikin event besar. Ditambah Meksiko yang fansnya fanatik banget.
0: Kanada juga lagi naik sih.
1: Jadi kombinasi yang menarik banget.
0: Sekarang kita bahas format nih. Ini juga berubah total gak sih?
1: Iya, ada 12 grup masing-masing 4 tim. Nanti yang lolos bukan cuma 2 teratas, tapi juga peringkat 3 terbaik.
0: Berarti kalau peluang lolos itu semakin besar gak?
1: Betul, tapi di sisi lain tim juga harus pinter strategi.
0: Maksudnya?
1: Karena selisih poin bisa tipis banget. Bahkan satu gol bisa nentuin lolos atau enggak.
0: Jadi setiap pertandingan itu kayak benar-benar krusial gak sih?
1: Iya, gak bisa santai di awal. Semua harus langsung gas.
0: Tapi ada yang bilang sih, kalau format ini tuh bisa bikin kualitas pertandingan itu menurun. Setuju gak?
1: Gue sih liatnya netral. Memang mungkin ada gap kualitas, tapi justru di situ potensi kejutan.
0: Yang bikin seru itu gak sih?
1: Banget. Piala Dunia itu identik sama kejutan.
0: Kalau kita ngomongin kandidat juara nih. Nah, siapa yang masalah lihat peluangnya itu bisa juara?
1: Masih didominasi tim-tim besar, Prancis, Inggris, Brazil, Argentina.
0: Kayaknya itu masih nama-nama lama gak sih?
1: Iya, tapi pemainnya beda. Ini bakal jadi ajang generasi baru.
0: Iya sih, kayak transisi pemain senior ke pemain muda gitu gak sih?
1: Exactly, banyak pemain muda yang sekarang lagi naik daun bakal jadi andalan.
0: Berarti kalau kita lihat bintang baru itu baru lahir gitu?
1: Pasti, setiap Piala Dunia selalu punya cerita itu.
0: Oke, nah. Kalau dari Asia gimana?
1: Jepang dan Korea Selatan masih paling konsisten. Tapi jangan remehkan negara lain.
0: Kalau Indonesia gimana nih menurut masalah?
1: Wah kalau Indonesia lolos itu bukan cuma sejarah. Itu euforia nasional.
0: Kayaknya iya sih. Kayak langsung penuh layar di semua channel gitu. Kalau dilihat-lihat ya masalah. Kita tuh gak bisa lepas ya dari teknologi gitu kan. Apalagi di Piala Dunia sekarang.
1: Iya, VAR pasti makin canggih. Mungkin juga ada teknologi tambahan buat bantu keputusan wasit.
0: Makanya kayak semoga minim kontroversi ya.
1: Amin. Walaupun jujur, kadang kontroversi juga bikin rame.
0: Nah, itu dia.
1: Tapi yang paling penting, pertandingan tetap fair.
0: Kalau dari sisi penonton gimana?
1: Ini bakal jadi pengalaman luar biasa. Banyak fan zone, konser, event pendukung.
0: Jadi gak cuma nonton bola ya. Tapi kayak, apa ya, festival global gitu gak sih?
1: Exactly. Piala Dunia itu udah jadi budaya.
0: Nah, teman Pro 2, kita udah masuk di bagian yang paling ditunggu, prediksi.
1: Wah ini yang bikin seru tapi juga rawan salah.
0: Sesuai nama program ya.
1: Betul, tapi gue tetap berani bilang Prancis atau Brasil punya peluang besar.
0: Kalau aku pribadi sih pengennya lihat kejutan gitu.
1: Bisa banget, dengan format baru peluang itu makin terbuka.
0: Oke, untuk harapan masalah di Piala Dunia 2026 itu gimana?
1: Gue pengen lihat pertandingan yang penuh kualitas, banyak gol dan momen yang dikenang lama.
0: Kalau aku sih pengennya lihat atmosfer fansnya itu yang luar biasa banget gitu.
1: Itu juga penting, karena tanpa fans rasanya beda.
0: Gak kerasa ya, udah ngobrol panjang banget gitu kan masalah.
1: Dari awal sampai akhir banyak banget hal menarik tentang Piala Dunia 2026.
0: Dan satu hal yang pasti, ini bakal jadi Piala Dunia yang berbeda dan seru. Buat kamu yang dengerin, siap-siap dari sekarang.
1: Dukung tim favoritmu dan nikmati setiap momen.
0: Karena ini, Kobar Masalah.
1: Komentar bareng masalah, walaupun kadang salah.
0: Yang penting, tetap seru.

0: Okay, teman Pro 2, kamu masih di Sore Ceria. Kalau kamu tadi penasaran atau bertanya-tanya gitu ya, sebelum lagu Teddy Swim yang judulnya The Door tadi, ada apa sih kayak Rama ngobrol sama siapa? Masalah siapa itu? Nah, ini adalah program terbaru dari Pro 2 RRI Surabaya ya, buat ngenalin seputar Piala Dunia. So, buat kamu yang suka banget sama Piala Dunia, kamu pantengin aja terus ya. Buat sepak bola juga, kamu pantengin terus Pro 2 FM, teman Pro 2. Kalau tadi udah ada Rama dan juga Masalah dengan permasalahan Piala Dunia lainnya ya, aku sama Rianita ada info terbaru nih buat kamu yang sepertinya akan akan nonton konser mungkin atau nonton film mungkin gitu ya. Ini ada salah satu film terbaru dan juga konser terbaru. Kalau ngomongin soal film, sebenarnya banyak sih teman Pro 2 ya. Rianita suka nonton film gak?
1: Suka dong.
0: Apa? Film apa yang biasa kamu tonton?
1: Aku biasanya itu nonton kalau gak horror ya action.
0: Okay.
1: Atau kalau gak gitu yang ini, yang full of kayak apa ya, imajinasi gitu.
0: Okay. Nah, berarti film-film yang apa ya, bisa dibilang yang kayak ya imajinasi itu tadi ya,
1: iya,
0: film-film genre yang tidak sesuai dengan realita, iya, gitu, iya, ya Rea. Ternyata kayak gitu. Nah, iya. Ini ada salah satu film juga yang mungkin Re bakalan suka nih. Ada Final Daredevil untuk Burn Again Season 2 yang akan menjadi ending istimewa dari sejarah serial MCU, teman Pro 2, yang merupakan judulnya yaitu The Southern Cross. Ini adalah ending yang baru untuk fans, khususnya untuk fans MCU gitu ya, teman Pro 2. Setelah nantinya ada 9 episode di season pertama dan juga 8 episode di season kedua. Jadi ini ada satu rekomendasi baru buat kamu yang suka sama film. Tapi kalau misalkan suka banget sama konser, ini ada konser terbaru juga dari Westlife. Kamu suka Westlife gak, Re?
1: Lumayan suka sih, lagu-lagunya enak.
0: Lagu-lagu lama gitu, nempel gitu ya, Re, ya.
1: Iya,
0: nah, ini bakalan konser ternyata, Rianita, di tanggal 23 Januari 2027.
1: Oh, masih lama ya.
0: Masih lama. Masih ada kesempatan buat menabung, iya, ya kan? Benar banget nih.
1: Pokoknya jangan sampai jual ginjal aja.
0: Aduh, agak brutal ya kalau gitu ya. Cuman kalau tiketnya ini udah diberitahu, Re, biasanya kan mepet-mepet gitu ya. Ini udah ada infonya dari kisaran harga 850.000 sampai 2.500. Masih aman ya.
1: Okay.
0: Masih enggak usah jual organ-organ lah ya itu ya. Jual HP pun juga enggak usah lah, teman Pro 2 ya. Bisa kok buat nabung aja gitu nih, teman Pro 2. So, itu tadi untuk rekomendasi film dan juga konser yang terbaru juga untuk teman Pro 2. Dan pastinya kita bakalan hadir kembali dengan info-info lainnya ya, Re, ya. Dan pastinya lagu-lagu yang enak juga. So, pantengin terus Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: Putri Arselina Renata Adiswara, Wakil 1 Menteri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman Pro2, jangan lupa untuk terus mengikuti RRI ya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Arek Surabaya karo Pro2 FM kepacut es. Rungokno 105,2 Pro2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
2: This is traffic and weather info by Pro2.
3: Tomo Pro 2. Udah jam 5 sore ini, saatnya aku kasih info ke kamu nih ya, tentang seputar traffic and weather nih. Dan di sore ini ya kan, waduh, ini kayaknya macet banget ya. Banyak banget lalu lintas padat, apalagi di Jalan Raya Kertajaya Indah nih, dengan kecepatan rata-rata 13 km/jam. Hati-hati ya yang lewatin Jalan Kertajaya. Terus ada lagi di Jalan Raya Darmo nih, kecepatan rata-ratanya 14 km/jam, teman Pro 2. Dan ada dari Maijen Sungkono, lalu lintasnya cukup padat ya, waktu tempuhnya 4 menit dengan kecepatan rata-rata 11 km. Terus ada lagi di daerah mana lagi ini ya teman berdua. Oh ini di Ponegoro juga terpantau sangat padat ya, kecepatan rata-rata 9 km/jam dengan waktu tempuh 3 menit. Terus ada juga di daerah Prabu Siliwangi Surabaya, teman berdua, waduh, ini juga terpantau sangat macet ya. Memang kalau udah sore-sore gini tuh memang tempatnya macet ya, teman berdua. Ada juga di Jenderal Ahmad Yani dengan kecepatan rata-rata 17 km/jam, waktu tempuhnya 7 menit. Wah, ini macet parah ini, panjang banget ini. Di Legend S Parman di Waru, ini juga 17 km/jam ya, kecepatan rata-ratanya, waktu tempuh 4 menit, ini juga macet banget, teman Pro 2. Hati-hati ya yang lewatin jalan itu. Lalu ada lagi di Jalan Raya Lidah Wetan Surabaya nih, kecepatan rata-ratanya 11 km/jam dengan waktu tempuh 4 menit, ini juga cukup padat, teman Pro 2. Bagi kamu yang lagi di jalan ya kan, teman Pro 2, boleh banget yang mau kasih info seputar traffic ya kan, bisa langsung di WA-nya Pro 2 FM di 081

0: 2 untuk cuaca di hampir seluruh daerah di kota Surabaya berawan dengan suhu 26 sampai 29 derajat Celcius. So buat kamu tetap hati-hati, tetap dijaga kesehatannya juga, dan pastinya jangan lupa bawa jas hujan, jangan lupa bawa payung, apapun deh untuk melindungi diri kamu ya, untuk bisa lancar gitu malam mingguannya di hari ini. Betul tidak, Rianita?
1: Bener banget.
0: Yeah. So, kalau misalkan kamu gak kemana-mana juga gak apa-apa, ataupun kamu kemana-mana juga gak apa-apa, pantengin terus Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

2022, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Temenin sore kamu dengan

0: Esensi Buku Produa RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Produa, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuman skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Produa, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.
1: Pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: sama kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya.
1: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Masih di sore ceria teman Pro 2 ya kan.
1: Betul banget.
0: Diselingi lagu-lagu enak dari Pro 2 FM. Kita juga bakal kasih info-info yang ter up to date buat kamu semua teman Pro 2.
1: Baik, ada info apa sih Re?
0: Kali ini datang dari Madura nih, Pamekasan.
1: Waduh, ada apa di Madura sana?
0: Ternyata Polres Pamekasan itu ya mulai siagakan puluhan personil yang terlibat dalam pengamanan pemberangkatan sebanyak 1.348 jemaah calon haji JCH yang dijadwalkan berangkat dari Masjid Agung Asy Syuhada Pamekasan.
1: Baik, ini memang bulan-bulannya ya teman-teman.
0: Iya,
1: kalau kemarin di Surabaya juga ada beberapa yang sudah berangkat. Terus ini udah minggu keberapa sih berarti? Udah hampir 3 minggu lagi gitu ya untuk Idul Adha teman Pro 2.
0: Iya, benar-benar.
1: So, apa nih persiapan kamu menjelang Idul Adha?
0: Pokoknya intinya jangan ini aja sih, jangan banyak berkorban.
1: Oh, korban apa, Re? Korban perasaan? Waduh, agak dalam nih.
0: Kurban aja, jangan korban ya.
1: Oh, betul. Berkorbanlah ya, teman-teman dua. Jangan berkorban untuk siapa? Siapa aja.
0: Jangan berkorban untuk hal yang sia-sia.
1: Ah, itu dia.
0: Jadi kamu harus lihat-lihat ya, berkorbannya kalau memang ada hasil. Ya kan, memang dunia ini tempatnya rasa sakit, tapi pilihlah rasa sakitmu yang mana.
1: Bener, gitu. Banyak kebimbangan yang terjadi.
0: Bener banget, kebimbangan misalnya kayak apa ya? Sebenarnya banyak hal ya, banyak hal yang mungkin kita ngerasanya itu ya. Apa ya, kayak gak baik, gak bagus ya kan, jelek gitu. Memang sesuatu yang jelek itu lebih gampang didapat daripada sesuatu yang baik atau bagus ya.
1: Betul.
0: Ya kan, contohnya misalnya nih, kamu make up gitu ya. Make up itu kan lama ya, butuh bener, waktu berjam-jam
1: bener.
0: Ngapusnya gak sampai 5 menit ya. Kalau bagian ngerusak itu udah cepet aja, gampang gitu, gak pakai mikir.
1: Gak apa-apa, pokoknya intinya adalah trust by process juga gitu.
0: Iya,
1: ya,
0: benar banget ya. Back to topik lagi ya, di Pamekasan itu ya. Ternyata pengamanan tersebut tuh melibatkan sebanyak 539 personel gabungan lintas instansi di wilayah setempat nih. Mulai dari personel Polres Pamekasan beserta jajaran Kodim 0826 Dinas Perhubungan Dishub hingga Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Pamekasan. Wih, keren ya. Memang pengamanan para personel gabungan itu dijadwalkan berlangsung selama 2 hari nih, terhitung mulai hari ini, hari Sabtu hingga besok di hari Minggu. Bahkan para personil itu juga disiagakan di setiap pos, minimal 2 personil dari masing-masing instansi yang terlibat dalam pengamanan pemberkatan JCH Pamekasan.
1: Nah, intinya doanya adalah semoga semuanya lancar-lancar.
0: Iya, jadi haji yang mabrur.
1: Betul, amin. Sampai sana juga selamat, ibadahnya lancar. Sampai kembali ke Indonesia pun juga
0: selamat, sehat semuanya. Betul. Gitu ya. Yang belum belum kesampaian ke sana, semoga segera kesampaian. Betul. Gitu kan. Bisa amin. Langsung jadi tamunya Allah. Amin. Kita doain buat teman Pro 2 semuanya ya, yang beragama muslim yang ingin ke sana, semoga disegerakan.
1: Amin.
0: Dan teman Pro 2, di sela-sela aku kasih hal-hal menarik ya seputar informasi yang ter up to date. Aku juga bakal kasih kamu lagu-lagu enak nih. Kali ini datang dari Olivia Dian dengan judulnya So Easy to Falling in Love. Enjoy.

0: Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa, Sar. Toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja, Din. Jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
3: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

0: gak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Masih di sore ceria nih teman Pro 2 barengan sama Rianita di sini.
4: Dan juga Vira nih teman Pro 2 masuk di jam 6 sore ya Ria. Ini seperti biasa di hari Sabtu bakalan ada lagu-lagu EDM yang siap nemenin kamu.
3: Iya, benar banget.
4: Kali ini ada satu info lagi, ini juga bisa dibilang upcoming konser gitu ya. Yang genrenya EDM-EDM gitu, Re. Ada Jakarta Warehouse Project teman Pro 2 di tahun 2026 yang akan digelar di Jakarta pada 2-4 Oktober nanti. Dan ini biasanya kalau Jakarta Warehouse Project tuh di bulan Desember gitu kan. Kali ini dimajukan nih, entah kenapa kok di bulan Oktober gitu. Tapi memang dari Ismail Live sendiri selaku promotor ini mengumumkan dan juga sekaligus mengupload after movie dari DWP 2025 tahun lalu seperti itu. Dan langsung apa ya, langsung penggemar ataupun fans lagu-lagu EDM nih apa ya, kayak semangat banget gitu buat menyambut adanya DWP di tahun 2026 ini. Kamu suka banget gak sih lagu-lagu EDM gitu, Re?
3: Suka sih, soalnya ya apa ya, lagunya itu kayak DJ tapi bukan full DJ gitu.
4: Bener,
3: masih ada kayak apa ya? Pop-popnya,
4: iya,
3: ada tambahan jazz-jazznya gitu, jadi di-mix gitu kan. Jadi kayak keren banget gitu, dicampurin sama lighting-lighting yang kayak istilahnya kayak kalau di klub gitu kan, pasti lighting-nya tuh bagus banget ya.
4: Oke.
3: Okay. Aku enggak lihat sisi-sisi yang lain ya. Aku tuh suka di klub itu sisinya ya itu lighting sama suka musiknya.
4: Musiknya.
3: Karena banyak di klub itu ya EDM gitu sama ini LCD-nya itu benar-benar kayak hidup. Apalagi yang di Surabaya itu kan banyak banget ya, kayak di reel-nya itu kayak bangunannya itu benar-benar seolah-olah nampilin bahwa kamu itu benar-benar lagi di tempat yang megah untuk sebuah musik gitu.
4: Betul. Nah ini kalau kita balik lagi ke EDM di DWP ya teman Pro 2 atau Jakarta Warehouse Project, kali ini benar-benar balik ke Jakarta karena di tahun 2025 kemarin sempat digelarnya di Bali.
3: Iya benar.
4: Gitu. Nah kali ini balik lagi ke Jakarta. Untuk line up-nya masih belum di spill siapa-siapanya, terus lokasi, harga tiket juga masih belum diumumkan ke publik. Tapi pastinya dari teman Pro 2 ataupun dari fans-fans lainnya udah mempersiapkan gitu ya. Kira-kira
3: iya,
4: di Oktober
3: bener.
4: Nanti bakalan ada siapa? Kalau prediksiku sih pasti akan ada David Guetta.
3: Oke, okay, Yellow Claw.
4: Martin Garrix. Pasti kayaknya
3: bakalan
4: ada.
3: Iya,
4: ya. Orang tiap tahun ada.
3: Orang pecinta DJ itu kayaknya suka banget.
4: Enggak asing ya sama lagunya ya.
3: Enggak asing banget pokoknya. Bener. Martin Garrix terus kayak ada lagi. Kalau yang
4: siapa?
3: Dicampur-campur lainnya itu apa? NDX.
4: Wah, itu mah kita. Tapi bukan EDM kalau itu, Re. Tapi pokoknya dari teman Pro 2 ya. Pokok kalau misalkan udah suka banget sama lagu-lagu EDM, kamu bisa aja langsung gabungan di Digitrack kali ini ya. Di hari Sabtu seperti biasa teman Pro 2. Next ada lagu dari siapa ya Nita?
3: Ini ada dari Keanu Fit Nico nih, Rio and MP. Ini dari ya benar. Ini memang lagunya benar-benar kayaknya ngebeat juga ya. Bener. Jadi langsung aja deh diputerin buat kamu teman Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai teman Pro 2, aku Bella,
2: aku Valen,
1: kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
2: Jangan lupa dengerin Sore Ceria.

0: Sobat Pro 2, tahu nggak sih ada satu stadion legendaris yang bakal masuk rekor sejarah di Piala Dunia 2026 nanti? Pada gelaran Piala Dunia 2026, Estadio Azteca akan menjadi stadion di laga pembuka Piala Dunia 2026. Ini merupakan stadion bersejarah bagi masyarakat Meksiko, karena Estadio Azteca akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah 3 edisi Piala Dunia, yaitu Piala Dunia 1970, 1986, dan 2026. Stadion ini juga menjadi tempat final legendaris antara legenda sepak bola Maradona dan Pele. Stadion yang dijuluki sebagai salah satu stadion dengan atmosfer paling liar di dunia ini pernah menampung lebih dari 1.000 penonton saat awal dibuka. Estadio Azteca menjadi sangat penting karena stadion ini menjadi ikon sejarah sepak bola dunia, dan stadion ini juga menjadi simbol transisi dari old school football ke era modern dan digital World Cup. Pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya untuk update informasi dan fakta unik seputar Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

Menteri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman Pro 2, jangan lupa untuk terus mengikuti RRI ya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: FM.
1: Teman Pro 2 masih barengan sama aku Rianita dan juga Anda.
2: Ada Vira di sini, Teman Pro 2. Dan sebelum kita bergeser nantinya ke Music Live Chat ya. Ini ada kayaknya info terakhir juga di Digitrax kali ini, Teman Pro 2. Ada info apa, Re?
1: Ini ternyata ya semakin tahun itu Indonesia tuh justru semakin rame gitu ya, didatangi band-band besar dari luar negeri.
2: Oke. Ada apa sih?
1: Ini ada dari band One Ok Rock nih. Karena apa? Karena dia bakal ke mana? Ya ke Jakarta dong.
2: Bener, kayaknya emang semuanya ke Jakarta
1: iya,
2: deh ya,
1: teman-teman berdua ya. Tanggal 16 Mei 2026 di Beat City International Stadium Jakarta. Keren
2: minggu
1: ya.
2: Minggu depan ya, teman-teman berdua. Benar. Pas banget minggu depan, tapi kayaknya tiketnya udah habis ya. Karena kalau udah minggu depan tuh udah jelas banget tiketnya udah habis gitu, teman-teman berdua. Tapi ya kalau misalkan masih ada ya, itu kesempatan kamu.
1: Iya, benar, ya. Benar. Pokoknya jangan di jual harga gila gitu ya, harga yang berlipat-lipat mahal.
2: Jangan jadi calo ya.
1: Jangan dong. Terus selain dari One Ok Rock, ini ada dari band Lenny nih.
2: Wah, ini duo ya sebenarnya.
1: Iya,
2: ya.
1: Lenny itu resmi menggelar konser Soft World Tour di Jakarta itu pada 29 dan 30 Oktober 2026 di Indonesian Arena Senayan.
2: Masih lama juga ini ya, kayaknya barengan sama DWP tadi.
1: Iya ya benar, kan? Ini dijual ya kan, tiketnya itu dari harga Rp850.000 hingga Rp6.500.000 yang VIP.
2: Wah, mahal ya.
1: Iya, VIP-nya ya. Aduh, yang ini aja deh yang 800.
2: Iya.
1: Ya kan?
2: Yang 800 masih kelihatan kok Leninya ya.
1: Iya, benar. Walaupun cuman setitik gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, enggak apa-apa. Kan pasti nanti ada layar besarnya.
1: Iya, benar-benar.
2: Emang di mana konsernya, Ri?
1: Konsernya di Indonesian Arena Senayan Jakarta.
2: Baik.
1: 29 di Jakarta. 29 sama 30 Oktober.
2: Nah, terus ada lagi nih, Teman Pro 2, iya. Kalau misalkan kamu suka band pop rock atau apa ya, ini genrenya masuk apa ya, Re ya? Ada Simple Plan.
1: Simple Plan
2: konser di dua kota, di Jakarta dan juga Surabaya.
1: Surabaya ini kapan nih?
2: Surabaya ini November.
1: Betul. Itu kira-kira harganya berapa tuh Simple
2: Plan?
1: Waduh,
2: nah itu kurang tahu juga.
1: Pokoknya jangan ya, jual ginjal ya.
2: Enggak. Aman.
1: Aman ya. Tapi memang Simple Plan tuh banyak penggemarnya loh.
2: Benar.
1: Lagunya enak-enak juga.
2: Iya. Sama-sama di bulan November, Teman Pro 2, tepatnya di tanggal 27 yang di Jakarta, tapi kalau yang di Surabaya 28.
1: Bisa enggak sih kita request paling depan gitu ya?
2: Bisa. Bisa, tergantung uangnya kita.
1: Maksudnya itu kita itu beli yang paling murah, tapi duduk paling depan.
2: Wah, itu agak ngelunjak. Itu agak ngelunjak, kecuali kita panitianya, kita bisa di depan.
1: Oke, kita jadi panitia aja.
2: Wah, ada yang buka volunteer.
1: Iya. Bolehlah panggil-panggil kita ya.
2: Benar banget.
1: Terus ini ada dari 5 Seconds of Summer nih.
2: Nah, ini benar-benar ditunggu Re, katanya.
1: Iya benar, ternyata ini ya. Ternyata pada 14 November 2026 di Indonesian Arena Senayan juga nih.
2: Oke. Karena benar-benar ditunggunya katanya sampai 10 tahun.
1: Waduh.
2: Gitu. Terakhir konser di sini tuh 2016 atau 2000 berapa gitu. Konser lagi di tahun 2026.
1: Wah, iya keren ini. Dijual pada 5 Mei ini awalnya. Di tanggal 5 Mei untuk artis pre-sale, lalu untuk general sale-nya pada 6 Mei 2026 pukul 12 gitu. Wah, berarti ini kayaknya teman-teman ini Pro 2 ini kayaknya udah pada ngobar nih ya.
2: Iya, benar. Kayaknya bahkan uangnya tuh udah ada di kantong-kantong konser itu tadi.
1: Iya,
2: ya.
1: Benar. Kayaknya gitu. Terus ada lagi dari My Chemical Romance.
2: Nah, ini.
1: Ini juga November lagi.
2: Betul,
1: ya ampun,
2: banget.
1: Kayaknya November itu full konser.
2: Full konser-konser ya, iya. Dari berbagai macam genre, teman-teman.
1: Benar-benar. Lagi-lagi ya di Senayan Jakarta juga.
2: Wah, kayaknya keren. Buat kamu yang ada di Jakarta dan di bulan November, siap-siap keramaiannya ya.
1: Iya, benar.
2: Benar. Dari di antara konser-konser tadi, yang paling ngincer yang mana, Re?
1: Zayn Malik enggak ada ya?
2: Enggak ada, belum ada. Nanti aku calling dulu ya. Aku masih belum calling Zayn Malik. Sorry.
1: Oke. Oke. Kayaknya semuanya bagus-bagus, keren-keren ya bandnya. Aku nggak bisa kalau disuruh milih.
2: Oke, semuanya ya pengen nonton ya.
1: Kalau punya duit banyak ya pasti semuanya lah. Bener, amin. Bener. Amin. Pokoknya jangan jual organ aja.
2: Benar.
1: Ya.
2: Gak apa-apa. Sementara kalau misalkan belum bisa lihat orangnya, dengerin lagunya aja di Produa FM juga.
1: Iya,
2: ya.
1: Benar banget.
2: So, kayaknya kita harus pamit juga.
1: Iya benar, kita harus pamit ya, karena kita sudah membersamai kamu teman Pro 2 dari jam 3 tadi.
2: Betul.
1: Ya kan, kita sudah seru-seruan bareng mulai dari top 20 mancanegara.
2: Benar.
1: Ya.
2: Terus, ada info-info menarik seputar bola dunia.
1: Iya,
2: ya,
1: benar.
2: Piala dunia dan lain-lain. Terus buat kamu juga yang hari ini nonton rujak cingur,
1: rujak ulek.
2: Kenapa jadi rujak cingur ya?
1: Tapi enak juga sih cingur ya.
2: Rujak Korea teman Pro 2 di Surabaya Expo Center ya.
1: Bener.
2: Buat kamu yang lagi bertanding, semangat. Tim RRI Surabaya semangat.
1: Iya, tim RRI Surabaya kalian pasti menang.
2: Nah,
1: aku doain semuanya teman Pro 2 semuanya doain ya, semoga menang.
2: Buat teman-teman yang lain, tim-tim yang lain juga semangat pasti.
1: Iya dong, pastinya.
2: So, untuk itu kita pamit.
1: Fira pamit.
2: Iya, Rianita juga pamit.
1: Habis ini bakalan ada MLC dari Pro 2 RRI Madiun
2: ya, untuk berjaringan Sekorwil 10 Jawa Timur.
1: Betul banget. Oke deh teman Pro 2.

Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Arek Surabaya.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh, sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

0: lingkungan pesantren. Ini ekspektasi kalian gimana nih? Gambaran kalian bagaimana tuh malam ini? Dan ya, sebuah tempat yang identik dengan ini ya, apa, pendidikan agama ya, ternyata juga bisa jadi ruang kreatif buat anak muda berkarya lewat musik ya. Dan tema kita malam ini tanggal 9 Mei ya 2026 di MLC Weekend ini, yaitu cerita seru bersama band asli pesantren. Dan udah hadir bareng kita malam ini ya, band yang siap berbagi cerita, perjalanan dan karya mereka. Please welcome Gorda Band. Oke, selamat malam Gorda Band ya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Ini banyak banget yang datang hari ini ya.
1: Ada 4 orangan.
0: Ada 4 orang ya? Tapi nyusul ya nanti ya.
1: Nyusul.
0: Oke, okay. Oke, enggak apa. Kita tetap jalan aja. Gorda Band. Tapi aku pengen tanya dulu nih, ini sebagai pengantar nih, Gorda itu sebenarnya singkatan atau gimana tuh?
1: Ya, Gorda itu sebenarnya kan kami berasal dari pesantren Gontor, Ponorogo, Darussalam Gontor. Okay. Yang mana Gorda itu singkatan dari Gontor 2.
0: Oke, okay. Ternyata ya. Gorda itu Gontor 2.
1: Betul, karena kan pesantren Gontor di Ponorogo ini ada 2, Gontor 1 dan Gontor 2.
0: Oke, okay.
1: Gitu. Jadi kami dari cabangnya, istilahnya ya, cabangnya band dari Gontor 2. Jadi Gorda Band gitu.
0: Oke, okay, menarik. Nggak expect kan kalian namanya ini Gontor 2. Oke, okay, dan ini ya, aku boleh dibantu kenalan dulu ya, siapa yang di sini nih? Say hello dulu lah.
1: Oke, okay, halo. Insya Allah kami dari Gorda Band bakal ada teman-teman nanti, kurang lebih ada 4 atau 3 orang ya.
0: Oke,
1: okay. Ada Amar, ada Zia, ada Rehan, sama ada Ibad. Mungkin okay, nanti sama saya sendiri mungkin.
0: Gitu. Yang akan datang ya. Oke. Siap. Menarik ini. Aku mungkin sebagai pengantar dulu nih ya. Ini sambil nunggu teman-teman yang bakal datang nih. Awal mula terbentuknya Gorda Band ini gimana sih ceritanya?
1: Oke. Okay. Sebenarnya awal mula adanya Gorda Band atau emang grup band ini sih sebenarnya udah lama, dari sekitar 2014 atau 2015 kalau nggak salah loh ya. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang lain mungkin bisa dikoreksi yang lain lagi.
0: Oke.
1: Sekitar 2014-2015.
0: 2014-2015? Oh, berarti dari generasi atau gimana tuh?
1: Itu dari, nggak generasi ke generasi ya. Ada satu, istilahnya bukan, ya satu orang lah ya, pencetusnya gitu. Okay, jadi dulu tuh Gorda Band tuh bukan Gorda Band namanya, tapi Tahta Sulam.
0: Tahta Sulam.
1: Nah, itu dari bahasa Arab.
0: Artinya apa?
1: Tahta itu di bawah. Sulam itu tangga.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu studionya band itu di bawah tangga.
0: Guys, pakai kalian.
1: Jadi studio bandnya itu di bawah tangga. Jadilah lahir namanya dulu sebelum Gorda Band itu Tahta Sulam.
0: Oke, okay, Tahta Sulam. Terus change ya?
1: Iya, change jadi Gorda Band.
0: Oke, okay, oke. Okay, okay.
1: Nanti mungkin kalau ada teman-teman lain kan bisa di reminder lagi, nanya lagi soal
0: takutnya.
1: Oke,
0: oke, oke. Dan ini berarti tahun 2015 ya berjalan ya?
1: 14-15an.
0: Berarti hampir
1: 12.
0: Udah satu dekade lebih ya.
1: Iya, udah hampir 10 tahun lebih.
0: 10 tahun lebih gitu. Udah ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Emang ini ya apa, memilih jalur musik sebagai berekspresi atau gimana tuh? Saat itu.
1: Saat itu ya, mungkin karena memang pada zaman itu musik di pondok itu belum terlalu familiar dan belum terlalu bergengsi ya.
0: Oke.
1: Karena jadi setiap pondok itu, setiap pondok Gontor ya terutama, itu musik itu yang paling berciri khas.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Jadi mungkin orang-orang awam atau orang-orang yang ingin masuk Gontor mungkin ini adalah salah satu siar kita atau dakwah kita melalui musik gitu.
0: Wih, berarti ada misi di
1: ya,
0: situ.
1: Ada misi.
0: Tetap ini ya apa, berdakwah melalui musik.
1: Betul. Berdakwah melalui musik tipis-tipis lah gitu.
0: Tipis-tipis
1: jadi
0: lah.
1: Jadi okay, biar ada karyanya juga tapi untuk menyampaikan pesannya juga tetap tersalurkan.
0: Oh. Gitu. Oke. Dan ini Akmal ya tadi ya.
1: Iya, betul.
0: Akmal, ada nggak sih pengaruh besar dari lingkungan pesantren ya terhadap musik kalian? Mungkin ada ciri khasnya dari genre yang kalian sajikan atau gimana tuh?
1: Ya, untuk genre sendiri sih memang jujurly kami para pelaku musik harus pilih-pilih genre.
0: Kenapa tuh?
1: Ketika ingin mengcover atau ketika ingin membawakan lagu atau ingin membuat lagu, karena kan notabene pondok lah ya, mungkin harus berbau Islam, harus berbau Islami, harus friendly. Jadi kita menyingkirkan atau menyampingkan genre-genre metal.
0: Oke. Okay.
1: Ya,

0: genre-genre yang keras-keras lah, hard rock gitu.
1: Benar.
0: Ya itu menjadi tantangan kita juga karena memang audiens kita tidak lain tidak bukan santri.
1: Oke, okay, nah, challenge-nya di situ ya.
0: Di situ ya. Jadi itu yang menempatkan kita sebagai musik juga untuk media berdakwah juga.
1: Berarti mostly yang kalian surfing apa nih genre-nya?
0: Kebanyakan pop.
1: Pop ya.
0: Pop dan mungkin sekarang ada istilahnya mungkin kakak tahu itu nasyid.
1: Apa itu?
0: Nasyid itu jadi sebenarnya nasyid itu bukan genre kalau sepengetahuan saya. Nasyid itu grup. Grup yang mana isinya tuh anak-anak santri.
1: Oke.
0: Yang nyanyinya ya udah yang nyanyinya berbau-bau tema-tema Islami itu disebutnya nasyid.
1: Oke. Okay. Ini soalnya lagi ngetren banget ya beberapa yang lahir dari genre yang dipengaruhi oleh agama ya.
0: Betul.
1: Banyak kayak yang lagi naik nih Meter Mos.
0: Oh iya.
1: Iya kan? Dia bawa surfing EDM.
0: Surfing
1: juga.
0: EDM ya.
1: EDM juga di situ. Apakah kalian bakal ada ke arah sana atau gimana nanti?
0: Kalau EDM sih jujur 2 tahun 3 tahun sekarang ada ranah atau ada jalur masuknya untuk Gontor ini. Pondok ini untuk mencicipi atau untuk mencoba genre musik kayak ide gitu. Karena mungkin ikut perkembangan gitu ya.
1: Ikut dinamika.
0: Iya, dinamika dunia di luar dunia musik di luar tuh kayak ingin ngikutin juga.
1: Oke, gitu. Oke.
0: Tapi enggak terlalu jeduk-jeduk banget sih ya.
1: Bisa lah itu ya diatur lah ya.
0: Bisa. Okay.
1: Tapi aku juga penasaran nih Akmal ya, ini sambil nunggu teman-teman yang bakal datang ya. Ini inspirasi musik terbesar kalian tuh dari siapa nih kiblatnya sebenarnya?
0: Untuk teman-teman grup sendiri karena memang kami sering-sering cover kebanyakan dari lagu Dewa 19. Kemudian untuk yang tema Islami dari Wali. Ben Wali. Habis itu mungkin ada sedikit koplo-koplonya dari kebetulan teman-teman suka banget koplo-koplo Mas Denny Caknan.
1: Oke, menarik.
0: Itu sih kebanyakan untuk arah kiblat genre sih.
1: Kiblat genrenya ya.
0: Itu untuk umum loh ya,
1: untuk
0: maksudnya
1: umum.
0: Enggak termasuk ke pribadi. Soalnya kalau pribadi pasti beda-beda karena saya sendiri kan suka lagu yang metal gitu. Dan enggak mungkin dipaksa untuk bermain itu di dalam.
1: Benar. Dan ini ya, ini Akmal dari Gurda Band ya, Gontor 2 Band.
0: Iya. Gak sebaik kali ya.
1: Gak sebaik, bener. Ini udah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk loh di kanal YouTube RRI Madiun. Nanti kita bacakan di segmen terakhir aja.
0: Siap,
1: kita sambil kulik-kulik Gurda dulu nih.
0: Benar.
1: Nih, ada gak sih, aku juga penasaran nih, anak band yang lahir dari pesantren ini gimana ya? Ada gak sih pernah dan denger stigma atau bagaimana gitu, gimana? Boleh ceritain nggak?
0: Oke, pertama karena memang saya alumni juga santri, pernah nyantri di Gontor juga dan memang juga alumni dari grup band Gorda Band juga. Karena kalau kakak tahu Gorda Band itu nggak cuma santrinya aja. Jadi misalnya ini kan nama Gorda Band, nama band. Jadi santrinya ada band, guru atau ustadz-ustadznya pun ada bandnya juga.
1: Ada juga?
0: Ya, makanya nanti untuk teman-teman kami yang datang itu personel-personelnya.
1: Oke.
0: Nah, gitu. Memang statement atau stigma-stigma yang lain, kok santri bermusik?
1: Itu benar-benar ada stigma seperti itu kan.
0: Awal-awal memang karena saya basic band dari SMP. Ketika ingin mondok, itu ragu kayaknya basic band atau hobi band saya hilang deh ketika masuk pondok. Karena pasti ada nota band, musik haram.
1: Nah, iya benar-benar.
0: Nah, karena memang itu gak ada riwayatnya dan memang gak ada dari hadis atau apapun karena dari pada zaman-zaman dulu sahabat-sahabat Nabi juga menyiarkan dakwah melalui syair.
1: Syair.
0: Dan memang gak pure dari dulu main lagu yang main musik enggak. Cuman itu kan dari syair atau dari nada-nada lantunan. Nah, untuk menghadapi statement kayak gitu ya udah yang penting kita berjalan sesuai dengan arah pondok, sesuai dengan alam pondok yang mana kita bermusik. Kita juga menjadi santri, kita juga belajar, kita juga ibadah. We are musician and we are Muslim.
1: We are musician and we are Muslim. Asik, kata-katanya masuk banget nih. Malam minggu kalian dipenuhi kata-kata baik nih. Ini dengerin juga ini apa kita berjaringan bersama ya Akmal ya, Gurda Band. Bersama RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Sumenep dan RRI Jember ya. Okay. Jadi kemana-mana ini
0: aku.
1: Okay, dan tadi kan juga dijawab ya soal cara menghadapi pandangan tersebut ya. Pokoknya kita sesuai jalan aja lah, sesuai jalan aja yang penting. Tapi aku juga penasaran juga, Akmal, personilnya ini ada siapa aja nih di Gorda Band ini?
0: Oke, jadi untuk Gorda Band tadi yang udah saya sebutin juga, Gorda Band itu ada dari santri dan dari asatidnya gitu. Untuk dari santri ya, santri yang kayak gimana sih kakak lihat santri itu? ya kan, ya udah santri bener. Ngaji, ibadah, belajar.
1: Benar.
0: Dan mereka juga nggak sembarang ngaji, nggak sembarang ibadah juga, mereka mengisi luang dengan bermusik. Okay. Jadi salah satu personilnya juga santri juga.
1: Oke. Okay.
0: Pelaku musiknya juga santri. Yang kedua adalah satidnya. Gitu.
1: Oke, menarik.
0: Yang jadi, mana satidnya juga pasti ngasih ilmu ke santrinya.
1: Oke. Okay. Menarik nih. Terus udah producing lagu atau udah progres jauh ini bagaimana? Okay, kalau Gerda Band
0: untuk lagu sendiri untuk lagu sendiri kan kami selain menghibur juga live musik juga kita juga produce juga berkarya juga.
1: Oke. Okay.
0: Dan karyanya itu memang pure dari kita. Jadi kalau sebelum yang tadi aku bilang dari 2014-2015 itu produce-nya keluar.
1: Okay.
0: Jadi kita buat lagu di luar karena memang dulu SDM belum ada dan alat ketersediaan alat masih terbatas. Jadi kita ke produce pernah bikin karya di Madiun sini di studio Madiun atau di Ponorogo dan itu ngeluarin uang banyak.
1: Okay.
0: Dan sekarang alhamdulillah udah bisa produce sendiri, berkarya sendiri, upload sendiri juga kayak gitu.
1: Keren. Ada effort lah ya.
0: Ada effort.
1: Beneran ini loh sampai segitunya loh. Dan okay. Ini mungkin sebagai pengantar dulu ya, Akmal ya, dari Kudam ini aku bacain beberapa pertanyaan yang ada di kanal live YouTube.
0: Oke.
1: RRI Madiun ya ini.
0: Oke, boleh.
1: Ada dari akun RHMNT_ID. Guys. Oke. Okay. Udah mulai dari tadi. Terus ada lagi dari akun Amin nih, @Amin ya. Kak, Kuda itu di Gontor 2 ya. Terus di Gontor secara keseluruhan ada berapa band yang aktif?
0: Oh, oke. Okay. Nah, ada. Untuk di Gontor sendiri, untuk di Jawa Timur sendiri itu ada, kan di Gontor 1 juga ada band ya,
1: cuma
0: namanya beda. Yang di Gontor 1 namanya Mahadasa Band. Di Gontor 2 Gorda Band. Kan karena Gontor cabangnya banyak kak, ada berapa, 12 cabang dan setiap cabang itu ada grup bandnya.
1: Oke.
0: Okay. Kebetulan di Gorda Band ini nama bandnya udah Gorda Band gitu. Ya mungkin di Gontor 1 ada grup bandnya lagi, di Gontor 3 yang di Kediri ada grup bandnya lagi, di Gontor 4 di Banyuwangi ada grup bandnya lagi, di Gontor 5 yang di Magelang ada grup bandnya juga gitu.
1: Oke. Okay. Gitu.
0: Jadi setiap
1: banyak
0: pondok
1: ya,
0: ciri khas banyak.
1: Punya ciri khas ya. Oke, okay. Ini dari sama nih dari @RHMNT_ID nih. Kalau Gorda Band itu memang cuma membuat lagu pondok aja ya? Atau gimana tuh?
0: Oke, untuk produce lagu sendiri sejauh ini ya. Sejauh ini untuk lingkup pondok sih.
1: Oke.
0: Okay. Dan kebetulan mungkin kami udah berkomitmen kayaknya untuk job-job dari luar, mungkin ada tawaran dari luar atau pembuatan produce itu kita skip dulu.
1: Oke.
0: Dari luar karena kita fokusin dulu untuk pondok dulu.
1: Oke, fokus ke pondok dulu ya. Oke.
0: Untuk santri atau untuk acara yang di dalam pondok misalkan butuh
1: internal lah ya.
0: Ya, internal butuh jingle atau butuh OST kita buat gitu.
1: Menarik. Ya. Dari akun @AndelianCahayaVintranto nih. Titip salam dari Gorda Band Kendari.
0: Oh iya.
1: Jauh banget ya.
0: Kebetulan Andilan ini personel kami juga.
1: Oh iya kak?
0: Iya, personel Gorda Band juga dia.
1: Oke. Okay,
0: basis okay. juga.
1: Basis.
0: Dia dipindahkan penugasan di Kendari.
1: Oke, penugasan di Kendari.
0: Karena di Pondok Putri juga ada cabangnya di Kendari.
1: Oh, gitu kak. Banyak ya?
0: Iya, cabangnya banyak. Jadi Andilan juga masih termasuk keluarga kami juga.
1: Oke, okay, family lah ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, kita bakal masih kulik-kulik ya soal Gorda Band ya. Gontor 2 Band ini. Band asal pesantren berarti ya. Tapi aku pengen dengerin dulu lagu yang udah masuk nih dari Gorda Band.
0: Oke.
1: Okay, ada boleh. Satu lagu dulu kita okay, jeda.
0: Boleh.
1: Dari Gorda Band.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, temu berdua ya, masih di Musik Live Chat Weekend MLC ya, disiarkan bersama RRI Surabaya, Malang, Sumenep, dan Jember. Dan please welcome Gorda Band, Gorda 2 Band. Ini udah lengkap banget formasinya, kalian pasti penasaran kan siapa yang udah datang di studio kali ini. Dan aku langsung say hello Gorda Band. Selamat malam teman-teman Gorda Band.
1: Ya, selamat malam.
0: Oke, ini emang keren. Vibes-nya ini ya, pesantren banget ya ini. Oke, langsung aku boleh dibantu saya lu dulu nih. Siapa aja nih yang baru datang nih? Mungkin dari yang paling pojok dulu. Oke. Bebas. Yuk.
2: Oke. Hello everybody, perkenalkan nama saya adalah Raihan Fahdan. Saya sendiri berasal dari kota Jakarta. Lebih tepatnya di Jakarta Timur. Dan di tim Gorda Band ini saya berprofesi menjadi drummer daripada tim Gorda Band ini.
0: Oke, drummer kita ya.
2: Iya.
0: Drummer kita. Tadi siapa namanya? Fahdan ya?
2: Fahdan, Raihan Fahdan.
0: Raihan Fahdan. Oke, lanjut next. Siapa aja nih? Ya, lanjut.
3: Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Zaki Stafai Badillah Hisan.
0: Oke.
3: Asal saya berasal dari Magetan, Jawa Timur. Oke, profesi saya sebagai gitaris dari Gorda Band tersendiri.
0: Oke, gitaris kita lah ya. Zaki. Lanjut.
4: Halo teman-teman, kalau aku sendiri Amr Zuhdi Ahdan, biasa-biasa orang-orang manggil aku dengan Bro Zuhdai.
0: Bro Zuhdai.
4: Oke. Dan aku megang gitar.
0: Oke, sudah.
4: Thank you. Dan aku asal aku dari Palembang, guys.
0: Dari Palembang.
4: Luar pulau jauh-jauh ke Jawa buat main gitar.
0: Nice. Oke. Yes, sir. Lanjut.
5: Oke, kalau saya pribadi nama Ziauddin Farhani, panggilannya Zia.
0: Zia.
5: Saya berasal dari Pacitan, dekat.
0: Dari Pacitan.
5: Nah, kebetulan di band ini saya megang keyboard. Tapi lebih seringnya lebih ke manajemen dan musik produser. Karena ketika teman-teman ini kerja, rekaman, recording, nanti kami yang mengurus.
0: Berarti kamu yang paling galak ya di sini ya?
4: Beliau adalah leader kita.
0: Auranya emang beda.
4: Kalau leader emang beda sih.
0: Aura farming. Oke. Gorda Band, Gorda 2 Band ya. Ini tadi kan aku udah sempet ngobrol-ngobrol sama si Akmal ya, basis ya. Cuma sekarang gantian kalian nih. Ini udah ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200 pertanyaan lah.
4: Nice.
0: Semoga cukup lah nanti ya waktunya. Tapi kita kasih space dulu buat teman-teman yang di live chat YouTube ya. Kasih waktu dulu karena ini tadi udah katanya mau dibacain di segmen pertama, tapi kita lanjutin di segmen kedua enggak apa-apa. Ini dari akun @aminnarsis nih, tanya gini. Konsep musik kalian itu seperti apa? Genrenya apa? Terus latihannya gimana bagi waktunya? Nah, siapa nih yang mau jawab nih?
5: Oke.
0: Siapa dulu nih?
4: Mungkin dari tim leader dulu.
0: Oke.
4: Biasa lebih membuka kita juga.
5: Sebenarnya musik kita ini sebenarnya sama saja sama seperti teman-teman atau musik-musik di luar. Cuman lebih karena kita ini di pondok ya. Jadi kita lebih fokus ke islamisasi musik. Jadi musik apapun kita bawa ke ranah musik islami seperti itu. Mau genre apa saja dari benar ya, kalau di pondok kan kita punya moto berdiri di atas dan untuk semua golongan. Jadi kita semua kita libas habis. Kita mau genre rock, reggae, jazz, semua. Bahkan kemarin kalau misalkan ada walimah atau ada pernikahan gitu,
0: okay.
5: Biasanya kita main campur sari, dangdut, bahkan sampai kayak Deni Caknan dan sebagainya, itu kita libas habis semua.
0: Okay, lengkap sekali ya genre kalian-kalian ya. Lengkap paket.
5: Seperti itu.
0: Paket lengkap ya. Ini terus bagi waktunya gimana nih kalian nih?
5: Untuk bagi waktu kita biasa latihan di setelah ngajar. Kita kan kewajiban kita ngajar ya. Di waktu sela-sela ngajar, kita ada waktu free atau mungkin malam ketika setelah kita belajar seperti itu kita latihan tek setiap malam atau sore seperti itu. Ya lebih seringnya kita di kamar pribadi sih. Di kamar pribadi kita bisa briefing dulu sebentar, nanti ketika di studio tinggal menyatukan dar dan sebagainya.
0: Menarik ini. Menjawab di akun @almin ya, dan ada lagi dari akun @danaoke1101 ya. Pondok Lontar identik dengan aturannya yang ketat. Bagaimana kalian bisa menjalankan belajar agama dengan musik bersama Gorda?
5: Okay.
0: Proses perizinannya seperti apa? Siapa nih?
4: Sudah. Mungkin saya akan sedikit
2: Bro Zudai.
4: Terima kasih untuk pertanyaan sangat baik sekali ya. Pondok Guntur kan terkenal dengan disiplin yang sangat ketat.
0: Benar.
4: Yang memang musikan memang sangat sensitif dengan keagamaan. Jadi baiknya pondok kita itu, kita membawa musik ke pondok itu tidak 100% dengan konsep band asli dari luar ya.
0: Oke.
4: Contoh misalkan lagu Dewa. Kita membawakan lagu Dewa itu tidak 100% dengan instrumen yang asli, instrumen yang asli, kemudian lirik yang asli, tapi di sana kita sedikit ada perubahan improvisasi dari lirik, kemudian kalau kita berkreativitas kita cover dengan lebih nada yang soft lagi seperti itu. Jadi untuk masalah kedisiplinan dan kita bermusik juga tidak ada, istilahnya tidak ada tantangan tersendiri
0: bagi kita. Menarik. Jadi itu Pak De ini ya, apa pengemasan lagi ya, kayak genre lyricalnya juga yang disajikan teman-teman Gorda ini ya. Dan ini ada lagi dari akun @danaoke ya. Ini berarti Pondok Guntur memberikan ruang yang seluas-luasnya ya untuk bermusik ini atau gimana nih?
4: Betul sekali. Jadi ada beberapa slogan yang mengatakan bahwasanya di Guntur itu apa yang tidak ada. Jadi Guntur itu masalah kreativitas tuh sangat-sangat terbuka. Ada beberapa juga moto di pondok kan masalah kebebasan. Jadi santri itu bebas dalam menentukan mereka ini ingin apa di pondok. Dari pramuka, dari musik, olahraga, semuanya terbuka. Dan khususnya untuk musik juga alhamdulillah di Guntur 2 lebih terbuka lagi, karena di sana kita lebih disupport dalam dunia musik, sehingga kita lebih leluasa untuk berekspresi di sana. Jadi santri itu tidak hanya sekedar mengaji dan membaca kitab kuning, menulis Arab, tidak. Kita juga tetap disupport dalam berkreasi dan juga berinovasi di era digital ini.
0: Ini ya kebebasan berekspresi ya di era digital ini. Keren. Terus ada lagi nih dari Danau Oke juga bilang gini, sukses untuk Gorda dan makin banyak karya-karyanya.
2: Amin. Thank you.
0: Nah itu dia. Terus ada lagi dari akun @auraaira_c1q ya. Untuk Gorda Band berarti personalnya nggak ada yang tetap kak ya? Atau bongkar pasang selalu dalam setiap tahun ajaran baru atau gimana ini?
4: Betul sih. Jadi untuk personil Gorda Band biasanya kita itu ada pergantian
0: regenerasi
4: ya? Baru ya. Update personil lah.
0: Iya
4: benar. Jadi kan tidak semua anak personil Gorda Band itu terus dia pasti kan misalkan yang dia sebelumnya santri ikut Gorda Band, kemudian setelah lulus dia keluar. Kemudian juga kita ada namanya kaderisasi juga. Nah, misalkan ada dari guru-guru, misalkan dia bisa main musik, dia bisa join dengan kita-kita. Itu.
0: Oke. Menarik. Ada lagi dari akun tadi udah aku bacain ya beberapa di awal nih. Terus dari akun Agus E5Z nih. Oh iya, untuk mixing lagu kalian dilakukan di luar apa semua kalian mixing sendiri di studio milik pondok?
5: Kalau mixing full kita dari dalam semua. Kita sendiri yang mixing, kita yang belajar, sampai mastering pun full di kami.
0: Berarti kalian paket lengkap ya di sini ya?
5: Sangat lengkap.
0: Paket lengkap ya.
5: Bahkan juga agak sedikit, enggak banyak juga, ada juga beberapa instansi atau pondok-pondok lain atau dari sekolah manapun datang ke pondok kami. Sekalian untuk recording, bahkan sampai untuk suruh mengisikan dan sebagainya. Kita lengkap semuanya.
0: Menjawab ya akunnya ya, ini dari akun Agus E5Z ya. Terus dari akun @auraaira ya tadi ya yang sama ini. Wah, aura ustadznya kelihatan banget nih, keren-keren. Semoga bisa lanjut antara bermusik dan mengajar.
2: Amin.
0: Terus ada lagi dari akun @rifkiuliansa nih. Kalau dia mau mendengar satu lagu kalian untuk pertama kali, lagu apa yang wajib mereka dengar? Nah, rekomendasi nih, lagu apa nih? Ini satu-satu nih, profesi pribadi kan. Satu-satu. Coba dulu nih yang gak mau ngasih rekomendasi. Ya diskusi dulu. Diskusi dulu deh.
2: Mungkin ini saya izin menjawab.
0: Oke, oke.
2: Mungkin bisa kalau teman-teman sekalian ingin mendengar salah satu produk musik kami, mungkin bisa dicek di YouTube Gontor TV, yaitu ada medley, salah satu medley nasyid yang kita produksi. Jadi medley itu kumpulan dari nasyid-nasyid lagu-lagu Gontor sebelum-sebelumnya dijadikan jadi satu lagu gitu. Jadi ada namanya Medley Nida gitu, ada di Gontor TV.
0: Gontor TV ya, tinggal klik aja ya di website ya. Oke, terus lanjut ada rekomendasi lagi?
4: Sama ini sih mungkin teman-teman yang nonton wajib ya buka channel YouTube kemudian ketik Hijrah.
2: Nah, itu sangat bagus sekali itu.
0: Sangat oke sekali.
2: Sangat oke sekali itu.
3: Rekomendasi.
0: Oke, menarik. Ini ada lagi dari akun Muhammad Muhammad Danialah. Panjang banget nih tulisannya di sini. Judulnya 23 nih. Salam dari Mantingan, Kak. Halo.
4: Ngawi. Loh, Ngawi semuanya.
0: Kalian ada ini ya, kedekatan dengan Ngawi ya berarti.
4: Ada.
0: Oke, oke. Dan terus ada lagi dari akun @argazulfa7642. Salam dari Mesir.
5: Thank you.
2: Menuju Gordaben to the world gitu ya.
0: Oke. Okay. Terus ada lagi dari @akbus nih, tanya gini. Oh iya, tentang lagu-lagu kalian siapa yang sering menciptakan nih?
5: Pertanyaan bagus. Kalau lagu ini sebenarnya kalau di Gurda ini fleksibel karena kita ini kan band ya. Jadi ada beberapa memang personality, kayak contoh lagu Hijrah itu dari bapak pimpinan kita langsung atau dari kiai kita langsung. Yang biasanya beliau menciptakan lirik terus kita mengaransemen bareng-bareng, ataupun ada juga dari kita bareng-bareng kita membuat lirik bareng-bareng seperti itu dan sampai jadi satu lagu seperti itu. Jadi enggak ada yang pasti yang ini bukan lirik. Pasti kita lebih bareng-bareng.
0: Brainstorming-nya ya. Oke. Dan ini ada lagi dari akun @putrisasabila nih. Inspirasi bikin lagunya dari mana nih? Semua lagu-lagu islamik atau ada lagu dengan cerita lain seperti percintaan gitu?
4: Nah. Kalau untuk referensi lagu-lagu tentunya banyak ya. Jadi tidak hanya kita fokus dengan genre kayak melo, kita juga memiliki genre instrumen-instrumen yang lain. Seperti misalkan ketika ada event-event seperti panggung gembira, drama arena, ini inspirasi sangat banyak. Pertama kita buka dari YouTube, Mas. Jadi kita kumpulin beberapa lagu-lagu band terkenal contohnya. Kemudian kita ambil mana nih yang seperti misalkan dari verse-nya yang bagus dari band mana. Kemudian misalkan ref-nya yang bagus dari band mana. Kemudian dari sana kita brainstorming. Atau enggak dari Mas ini produksi langsung jadi ketika recording tiba-tiba ada inspirasi masuk otak dan record jadi.
0: Tiba-tiba. Oke, menarik. Banyak ya berarti referensinya ya.
4: Banyak.
0: Terus kalian teman-teman Gorda kurasi dulu mana nih yang lininya kita nih. Tapi kalian boleh tahu lininya teman-teman Gorda itu seperti apa sih lini bermusiknya tuh?
4: Kalau kita itu bebas Mas. Jadi kita itu di pondok kita tidak dituntut untuk bisa main satu genre, satu instrumen, tapi sangat banyak. Entah itu dari dangdut, religi, melo, orkestra, habis itu rock, pop. Kita di sana dituntut untuk bisa semua.
0: Banyak ya?
4: Banyak.
0: Oke. Keren. Ini berarti cukup banyak genre yang kalian kuasai di sini. Dan ini ada lagi dari akun ini ya, @agus ya ini. Tanya gini lagi. Terus bisa enggak sih lagu-lagu kalian next bertemakan dengan cinta dan kasih sayang, dibolehkan enggak sih?
4: Jadi kalau misalkan konsep cinta dan kasih sayang mungkin kita bisa kaitkan kepada
3: orang tua
4: bisa kepada teman, kemudian kepada Allah. Iya, ini sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil tema-tema kasih sayang dan cinta tanpa melibatkan adanya mar'ah atau perempuan.
0: Tetap ada ini batasan-batasan tersebut.
4: Masih ada batasannya.
0: Terus ada lagi nih dari review Liansa nih. Kalau disuruh mendeskripsikan band kalian dalam 3 kata, apa aja? Ini ada satu-satu nih. harus satu-satu nih. Tiga kata buat Gorda. Nah, dari produsernya dulu aja deh. Nah, tiga kata untuk Gorda. Tiga kata aja nih, jangan banyak-banyak.
5: Gorda everywhere.
0: Gorda everywhere. Ya, ya, ya udah enggak apa-apa deh.
5: Aduh, enggak kepikiran.
4: Kalau aku profesional cepat sikat.
0: Profesional cepat sikat, Gorda.
4: Gorda sekali itu.
0: Jadi berarti kelihatannya waktu manggung kebanyakan deadline nih.
5: Ketahuan.
0: Lanjut. Gorda dalam tiga kata nih apa nih?
3: Gorda dalam tiga kata. Gorda selalu di hati.
0: Gorda selalu di hati. Oke, lanjut.
2: Kalau saya pengen nambahin dua kata lagi boleh ya? Jadi lima kata.
0: Ya udah, terakhir nggak apa-apa deh. Okay.
2: Gorda will never walk alone.
0: Oke, kayak nggak asing nih ya?
5: Asing.
0: Asing nih ya?
5: Merah.
0: Oke, menarik. Menjawab ya akun Rekio Yuliansah ya. Ini dari akun Arga Zulfa 7642 ya, 24 nih. Itu yang baju abu-abu ngapain tuh ya?
5: Keren ya. Drummer handle.
0: Tapi tanya lagi dia, lagu masterpiece-nya Gorda Band tuh apa, Kak?
5: Masterpiece. Terlalu banyak ya.
0: Oke. Suka nih.
5: Terlalu banyak. Mungkin kalau yang dari awal di Gorda mungkin insya Allah seluruh pondok tahu ya, itu namanya judul lagunya Dan Nyata Di Sini Indah. Karena dari awal lagu itu jadi semua orang jadi tahu, oh ini lagu Gorda, oh ini nasid Gorda, oh ini lagu bandnya Gorda. Nah itu Dan Nyata Di Sini Indah. Oke, silakan dicek nanti ya.
0: Oke, Dan Nyata Di Sini Indah.
5: Iya.
0: Oke, menarik. Oke, ini cepat sekali waktu berjalan ya. Soalnya aku masih banyak pertanyaan nih di sini. Dari akun Etagus 5Z ya. Persaudaraan kalian luar biasa ya. Bisa nih jadi modal bikin band lagi next di luar pondok.
4: Iya, bismillah sih.
0: Bismillah. Oke. Okay. Dan ini aku pengen tanya nih sebenarnya. Ini menurut kalian aja ya, teman-teman Gorda ya, ini musik dan nilai religius itu bisa berjalan bareng enggak sih sebenarnya? Nah, kalau POV kalian gimana nih?
4: Kalau menurut POV aku sih bisa. Karena kita pasti tahu ada salah satu musisi yang cukup terkenal di industri musik Indonesia, yaitu Opik. Opik ini kan terkenal dengan lagu-lagu religinya kan. Kita banyak pastinya seperti apa lagu ketika diputar saat Ramadan, di Arabanan tiba, Ramadan
0: okay,
4: tiba.
0: Benar.
4: Juga ada musik tentang taubat, terangkanlah secara langsung. Jikalau musik benar-benar di apa istilahnya dikemas dengan religi dan islami, itu bisa. Karena apa? Di sana kita akan memasukkan lirik-lirik dan juga instrumen-instrumen yang dimana tidak terlalu keras.
0: Oke.
4: Dan juga kan misalkan kalau genre-genre rock itu kan cenderung keras kan.
0: Iya, benar.
4: Jika Islami itu terkenal dengan kelembutannya, kita tetap bisa mengemas antara lirik dan juga instrumen-instrumen tersebut.
0: Oke. Itu tadi ya, melalui instrumen yang disajikan ya. Dan pesan yang ingin disampaikan melalui Gorda itu sebenarnya apa? Aku penasaran juga nih, mungkin satu-satu nih pesan yang ingin disampaikan melalui karya-karya dari Gorda Band itu berdiri dari tahun 2014 ya, bener ya? Tadi aku di awal sempat ngobrol, itu apa yang ingin disampaikan Gorda? Kan keren banget tuh, band dari pesantren gitu ya.
4: Iya.
5: Pesan kami atau yang kami rasakan adalah bahwasanya pondok atau musik di pondok itu juga bisa bersaing dengan yang di luar sana, bisa bersaing dengan industri-industri musik yang ada di luar. Jadi kebanyakan orang kan meremehkan ya seperti itu. Oh, pondok bisa apa sih?
0: Oh, ada stigma seperti itu.
5: Beberapa ada.
0: Oke.
5: Tapi di sini kita buktikan dan kita kasih tahu ini loh, pondok itu juga bisa seperti itu.
0: Kita juga bisa gitu ya.
5: Betul, kita bisa.
0: Kita bisa. Oke. Dan aku ada question lagi nih, tapi harus dijawab satu persatu ya.
4: Oke.
0: Ini harapan kalian nih buat bermusik kedepannya seperti apa nih? satu-satu dulu. Produsernya belakangan.
5: Oke, okay. Produser belakangan.
0: Let's go,
5: let's go.
0: Oke. Gimana tadi? Harapan kedepannya seperti
2: harapan
0: apa?
2: Harapan untuk Gorda Band. Oke. Okay. Harapan saya pribadi untuk Gorda Band untuk kedepannya, semoga tim kami bisa menjadi lebih solid dan juga semoga tim kami bisa memberikan dakwah-dakwah juga, bukan hanya memanggung, bukan hanya memainkan band, tetapi juga bisa memberikan dakwah tetapi melalui melalui band kami.
0: Oke, okay. ada siar dakwah ya.
2: Ada siar dakwah.
0: Oke,
2: okay.
0: Selanjutnya.
3: Mungkin motivasi dari kami, harapan dari kami yaitu untuk generasi setelahnya yaitu tetap meningkatkan skill tanpa mengurangi nilai-nilai yang ada di Gorda Band.
0: Oke, okay. Ada nilai-nilai yang dipegang ya di situ ya. Oke, okay. Selanjutnya.
4: Kalau harapan kami sendiri, pertama kita harus tahu Gorda Band ini adalah legasi, kayak legasi. Jadi yang namanya legasi jangan sampai hancur atau hilang. Okay. Jadi untuk kedepannya teman-teman Gorda Band supaya lebih bersyukur karena Pondok telah memberi kita ruang untuk berkreasi, untuk berinovasi.
0: Oke. Okay.
4: Mm-hmm. Jadi ini harapan kami lagi selanjutnya supaya nilai-nilai, sistem-sistem, kemudian aturan-aturan, kebersamaan itu tetap terus mengalir ke depannya nanti.
0: Oke, legacy itu ya.
4: Iya.
0: Oke, terakhir nih yang paling pamungkas nih di sini nih. Oke, siapkan kata-kata terbaikmu, Pak Produser.
5: Karena semua tadi sudah ya, semua sudah disebutkan. Maka dari saya pribadi adalah karena pondok ini sejak dulu pun, bahkan dari awal-awal pondok dulu, bahkan kita ada himne, ada lagu dan sebagainya. Maka konklusi di sini adalah jangan melupakan sejarah. Penutupannya adalah seperti itu.
0: Okay.
5: Maka setelah kalian kita sudah berjuang sedemikian rupa, maka kita lihat ke belakang. Ada tuh apa namanya? Ayatul Quran tuh fal yang dur nafsum qodamat slikut.
0: Okay.
5: Kita lihatlah ke belakang untuk kemajuan ke depan. Nah, gini, okay. Oh, sejarahnya kayak gini nih. Dulu udah bisa kayak gini, berarti untuk ke depannya harus lebih.
0: Oke.
5: Okay.
0: Sebagai acuan juga.
5: Betul ya. Sekali.
0: Oke. Okay. Nice banget ini closingnya. Emang udah disiapkan ya teksnya tadi. keren. Oke, okay, teman-teman berdua ya, dari obrolan malam ini kita belajar bahwa musik itu bisa tumbuh dimanapun ya, bisa dimana saja, termasuk dari lingkungan pesantren. Dan musik itu bukan cuma hiburan aja ya, tapi juga media untuk menyampaikan cerita dan nilai kehidupan seperti yang disampaikan dari Gorda Band tadi, itu salah satu siar dakwah juga. Dan yang paling keren ini teman-teman Gorda Band ini bisa berkarya tanpa meninggalkan identitas mereka. Nah, itu personal branding tuh sulit tuh ya. Dan ini ya, perjalanan Gorda Band ini jadi bukti bahwa mimpi itu bisa dimulai dari mana saja. Dan terima kasih ya buat narasumber kita malam ini, Gorda Band, atas cerita dan energi positifnya. Thank you banget, kasih plus buat kita semua ya. Keren banget pokoknya malam ini, dan musik live set berjaringan, musik live set weekend Pro 2 berjaringan kali ini diproduksi oleh Agus Sarmono, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Debi, serta grafis ada Agus Sarmono juga, dan aku sendiri Fermananda. Dan musik live set kali ini disiarkan bersama RRI Pro 2 Surabaya, Malang, Sumenep, Jember, dan semuanya yang mendengarkan stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
5: Okay.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam teman Pro 2, balik lagi dengan Rama nih untuk dijaga malam. Dan pastinya dijaga malam kali ini Rama akan menemani kamu sampai jam 12 malam nih. Dan thank you banget ya, tadi kita udah menyimak MLC Music Live Chat di berjaringan ya, di Pro 2 Madiun nih. So, kita balik lagi di Pro 2 Surabaya nih teman Pro 2. Dan pastinya akan ada lagu-lagu yang menarik buat kamu nih sepanjang malam kali ini. Dan juga kita akan ngobrol-ngobrol juga nanti. So jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakat,

capai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dawson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling

kondisi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.

0: Ih, kok gitu sih bercandanya? Gak lucu banget tau, bawa-bawa fisik lagi.
1: Kamu nonton apa sih?
0: Ini loh, suka banget ghosting orang. Kalau jadi aku nih ya, udah aku ajak berantem pastinya.
1: Gak boleh baper dong. Ini tuh emang bagian dari komedi. Tapi emang sih gak bisa dipakai sembarangan. Kalau mau ngerosting orang, harus ada persiapan dan riset dulu. Selain itu, materi dan latihan improvisasi juga harus dipersiapkan secara matang.
0: Oh gitu, tapi yang di-roasting kok bisa ya gak baper?
1: Ya iyalah, karena sebelum ngerosting, komika harus buat perjanjian dulu sama yang mau di-roasting. Konsultasikan yang boleh dan tidak boleh untuk di-roasting, biar gak ada salah paham.
0: Gitu ya, harusnya sih. Kalau di-roasting, rasanya bisa mantep ya.
1: Hah? Beda, itu kopi yang di-roasting cuy.
2: Teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Pro 2, balik lagi bareng ramai nih untuk di jangan malam ya. Aku mau bacain yang udah gabungan nih dari Kakak Andri yang katanya, "Kak, aku kangen dengan makanan khas Surabaya itu semanggi, Kak. Udah lama banget pas ngerantau itu aku kangen banget sih untuk semangginya." Iya sih. Aku juga deh, udah lama ya enggak makan semanggi gitu ya, teman Pro 2. Kayaknya enak sih. Apalagi sama kerupuknya itu kan yang khas banget. Bah, itu enak banget sih. Terus ada lagi dari kakak, siapa ini? Dari kakak Dava ya, yang katanya dia itu kangen dengan rujak cingur khas Surabaya. Kemarin juga Rama kan ngobrol-ngobrol kan sama Cak Ning. Nah itu ngomongin soal makanan Surabaya juga. Dan itu memang rujak ulek katanya. Rujak cingur itu the best, sumpah. Orang-orang yang enggak suka sih, it's okay gitu kan. Tapi memang the best sih. Sumpah, suka banget sama rujak cingur nih, teman Pro 2. Okay, terus ini dari Kak Lara Purnamasari yang request lagunya Utopia, Rasa Ini Indah, dan juga dari Kakak Zuliani. Malam Kak, boleh request lagunya Anggi Carvalho yang Remuk dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Salam balik buat kamu. Thank you banget ya udah request. Langsung aja kita puterin buat kamu semuanya. Ini ada Utopia, Rasa Ini Indah buat kamu.

momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu dipikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

2022, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan

2, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan

Oke, itu Bang Produe. Kita bacain lagi ya. Udah gabungan nih ada dari kakak. Kita lihat lagi. Ada dari kakak Daniel nih yang katanya, Kak, aku kangen banget sama masakan khas Indonesia, makanan khas Indonesia. Indonesia katanya. Surabaya nih ada dari rujak cingur nih. Aku pengen banget, Kak. Sekarang aku lagi rantau nih kuliah. Ya, gimana ya? Ininya kalau misalnya kamu udah pulang ya dari rantauan atau kuliah gitu kan, liburan gitu, mending kamu langsung cobain aja rujak cingurnya gitu kan. Daripada kamu nyesel nanti kan. Mumpung masih bisa pulang gitu kan, daripada gak bisa pulang bertahun-tahun gitu ya. Ada rasa, apa ya, rasa yang masih ada di khas Surabaya gitu kan. Ada nih temanku juga, dia itu ngerantau beberapa tahun. Dia itu ngebandingin gitu kan, masakan dari satu daerah sama masakan Surabaya gitu. Ternyata beda jauh, meskipun namanya sama gitu kan. Yaitu yang bikin makanan khas Surabaya itu memang spesial, identik gitu kan, teman pro 2. Terus ada lagi dari kakak Amirul nih, yang katanya, Kak, aku kangen banget masakan-masakan atau makanan-makanan di Surabaya nih, Kak. Jujur li, aku minggu depan baru bisa pulang nih dari kerja, ngambil cuti. Oke. Intinya kamu kalau ada waktu ya, teman pro 2, jajanlah sepuasnya sebelum kamu balik kerja. Dan juga nanti kan ada festival juga kan di Surabaya. Nah, itu ya, kamu cicipin salah satu, enggak salah satu ya, semua makanan yang ada di sana di bazar gitu kan. Ya, intinya untuk menyenangkan hati kamu dengan makan gitu. Tapi jangan banyak-banyak ya, teman pro 2. Ingat kalorinya. Oke. Dia ini kakak, ada lagi dari kakak Kyle yang cuma request, Kak, lagu, request lagunya Kanye Brown featuring Marshmello yang Miles on It. Oke, udah aku siapin, langsung aja kita puterin ya buat teman pro 2 kali ini. Mungkin ada sekitar setengah jam lagi buat kamu bisa gabungan di topik jaga malam ya. Langsung aja gabungan di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. New truck.

0: apa rindu suasana kayak dulu ya?
1: Suasana kayak apa sih?
0: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyu banget tuh, saling gotong royong, saling tolong-menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah, sekarang mana ada ya? Semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong-menolong.

0: kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, teman Pro 2, ini waktunya ramai ya untuk pamit undur diri di ruang dengar kamu nih. Dan habis ini kamu akan mengikuti Jazz Music 1 jam ke depan nih teman Pro 2, di jam 11 sampai jam 12. So, it's time for me untuk signing out dulu di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani ramai ya dari jam 7 tadi sampai hampir jam 11 kali ini nih teman Pro 2. Besok masih ada nih Rama menemani kamu di jaga malam ya, seperti biasa sampai hari Senin. Gak apa-apa nih. Saya ada, keep stay tune terus di sini di Pro FM, teman terbaik kamu. Rama pamit. Bye bye.

Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan, tinggal diawasi implementasinya. Karena yang paling terasa nanti bukan angka triliunan, tapi peluang kerjanya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal ngerelate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Kepo gak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan gak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium. Dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.

Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu temannya lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.

kita dengarnya lagu ini, maka bisa sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
2: 95,2 Produ RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Good morning teman Produ. Bagaimana kabar kamu pagi ini? Udah mulai persiapan ya kan? Sehat, harus sehat dong. Kalian harus jaga kesehatan teman Produ. Karena Produ FM ya, alhamdulillah bisa kembali nemenin kamu dari pagi, siang, sore hingga malam nanti dengan berbagai program yang sudah kita siapin spesial buat kamu. Ada sepada, selamat pagi teman Produ, santai siang, sore ceria dan jaga malam, jangan galau malam-malam. Nanti di sepada bakal ditemenin aku ya Rianita di sini teman Produ sampai jam 10 pagi nanti. Untuk menemani pagi kamu yang masih cukup buta ini ya kan di hari Minggu ini. Lagu-lagu super enak bakal nemenin kamu nih sampai jam 6 pagi. Tentunya teman Produ di Mior Music. Makanya kamu yang mungkin belum mandi, ayo buruan mandi ya kan, buruan bangun, ayo. Udah ditemenin sama lagu-lagu yang enak, jadi kamu harus stay tune terus di Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music. Yeah.

2002, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

0: kedua, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music. Yeah!

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 62. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal ngerelate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mangkerang.

susah ngertiin perasaan cewek atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Pukul 6 pagi saatnya Info Pro 2 bersama saya Rianita. Berita yang utama, usai menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, Presiden RI Prabowo Subianto langsung bertolak ke Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Sabtu kemarin. Di Miangas, Prabowo meninjau sektor kesehatan di Pulau Miangas sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat setempat. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo juga menyebut pemerintah terus memperkuat sektor kelautan dan perikanan dengan membangun Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di berbagai daerah pesisir Indonesia. Menurutnya, sebanyak 1.386 kampung nelayan akan diresmikan hingga akhir tahun ini demi meningkatkan kesejahteraan nelayan. Informasi yang kedua, hingga awal Mei 2026, Perumbulok Kantor Cabang Mojokerto telah mencapai 96% dari target 72 ribu ton pengadaan beras. Diprediksi pekan depan, target 72 ribu ton beras tersebut sudah berhasil terpenuhi. Pimpinan Perumbulok Kantor Cabang Mojokerto Muhammad Husin mengatakan, target pengadaan beras tahun 2026 ini sebanyak 72 ribu ton setara beras. Pihaknya menargetkan pada pekan depan atau pertengahan Mei 2026, target 72 ribu ton sudah bisa terpenuhi. Di level nasional, stok cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perumbulok mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, yakni mencapai 5,23 juta ton per Mei 2026. Informasi yang terakhir, Festival Egrang yang dilaksanakan kelompok masyarakat Tanoket di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur berpotensi menjadi salah satu kegiatan yang menyehatkan kecerdasan emosional anak-anak. Hal ini dikemukakan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patia di sela acara pembukaan Festival Egrang ke-14 di Ledokombo Sabtu kemarin. Festival itu dinilainya sudah tumbuh menjadi aktivitas tahunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekosistem sosial dan ekonomi di Ledokombo dan Jember. Demikian informasi Pro 2 bersama saya Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin info

0: kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Kali ini di Spada barengan sama aku Rianita, teman Pro 2 yang bakal temenin kamu sampai jam 10 pagi nanti nih. Gimana minggu ini ya kan, apalagi di pagi ini ya kan. Kalian lagi ngapain ini teman Pro 2? Kalian tim yang masih rebahan atau malah sudah olahraga nih di dekat rumah, atau kamu masih kecapean karena semangatnya waktu di malam hari kemarin ya kan, memperingati hari jadi kota Surabaya dengan rujak ulek. Pastinya kamu punya berbagai macam aktivitas teman Pro 2, tapi jangan lupa di sela-sela aktivitas kamu selalu ada Pro 2 FM yang bakal nemenin kamu di semua aktivitas kamu. Karena apa? Karena bakal nyemangatin hari-hari kamu dengan lagu-lagu enak di Pro 2 FM tentunya teman Pro 2 ya kan. Dan jangan lupa juga kamu yang beraktivitas, jangan lupa pakai sunscreennya ya kan, pakai sunblocknya, jangan sampai ketinggalan ya kan. Karena apa? Karena supaya lebih mempercantik, memperganteng diri kamu teman Pro 2. Jadi kamu bisa lebih semangat lagi untuk menjalani aktivitas ya kan. Atau justru malah kamu tim yang bekerja di hari Minggu. Waduh, kamu tim yang mana nih teman Pro 2? Tapi apapun aktivitasnya ya pasti temannya ya cuman di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya dong, teman terbaik kamu.